0: tahun beserta barang bukti ganja kering dengan total berat bruto 169,37 gram dan 5 batang tanaman ganja. Pengungkapan bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas pengambilan paket mencurigakan di kawasan Karangan Hilir, Desa Karangan, Kecamatan Karangan. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti personel opsional Satres Narkoba Polres Kutai Timur melalui penyelidikan. Dan pendengar, Kasatres Narkoba Polres Kutai Timur Ibtu Erwin Susanto mengatakan bahwa penyelidikan dilakukan pada Rabu 30 September 2026 malam. Petugas awalnya mengamankan seorang pria yang berada di depan sebuah kantor ekspedisi di Desa Karangan. Dan petugas memperoleh informasi mengenai adanya paket yang dititipkan kepada yang bersangkutan untuk diambil. Dari pemeriksaan tersebut, petugas kemudian mendapatkan informasi mengenai pihak yang disebut sebagai pemilik paket. Polisi selanjutnya bergerak menuju sebuah rumah di Jalan Poros Karangan Hilir, Desa Karangan. Dan di lokasi tersebut, petugas mengamankan NDK yang berada di dalam rumah. Berdasarkan pemeriksaan awal, yang bersangkutan mengakui paket tersebut merupakan miliknya. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap paket dengan disaksikan warga. Di dalamnya ditemukan sebuah kotak plastik yang dilapisi lakban coklat berisi benda yang diduga narkotika jenis ganja kering. Dan penggeledahan kemudian dilakukan terhadap rumah yang ditempati NDK. Polisi menemukan 2 lembar kertas pembungkus nasi dan 1 kotak plastik yang diduga berisi ganja kering di dalam lemari pakaian. Selain itu, petugas menemukan 1 pak kertas sigaret merek Royo serta barang bukti lainnya. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 5 batang tanaman yang diduga ganja masing-masing berada di sekitar area pekarangan rumah. Dan secara keseluruhan, polisi mengamankan 4 paket atau wadah berisi dugaan ganja kering dengan rincian berat bruto 49,26 gram, 26,60 gram, 25,9 gram, dan 64,42 gram. Jika dijumlahkan, berat bruto seluruhnya mencapai 169,37 gram termasuk pembungkus dan wadah. Ya baik, pendengar di 99.4 FM, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami karena Senovani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM. RPD Kutim.

0: Nomor 8 RPD Kutim semua 9.4 FM bersama kita cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pada gar RPD Kutim ya, dimanapun Anda tengah berada.
1: Saat kau berlari.
0: Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya, yakni ada program Warta Kutim Pagi dengan menghadirkan berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, baik Bergar, kita berjumpa kembali tentunya dan kita berada di program yang berbeda namun masih berada di edisi hari yang sama. Ya, kita berjumpa kembali di program Morning Show untuk edisi siar hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Dan seperti biasanya pendengar ya, di program Morning Show selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas tepat di jam 9 pagi hari nanti. Di mana tentunya Novani akan membagikan informasi di ruang dengar Anda dan juga lagu-lagu yang mungkin bisa menambah semangat Anda semuanya tentunya, terutama buat Anda pendengar yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Oke, baik pendengar di 99.4 FM, satu persembahan lagu dari miliknya Bondan Prakoso featuring Fatu Black pendengar ya, yang sudah Novani hadirkan di ruang dengar Anda sekaligus mengawali jumpa kita di program Morning Show untuk edisi hari ini dan juga sudah membawa kebersamaan kita di menit 11 ya, lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Ya, mengawali jumpa kita di program Morning Show untuk edisi siar hari ini Jumat ya 2 Oktober 2026, atau bertepatan pada hari ini bertepatan juga memperingati Hari Batik Nasional pendengar ya, tahun 2026 pendengar. Dan tentunya Novani juga akan berbagi informasi terkait peringatan Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober pendengar ya, setiap tahunnya. Dan Novani juga akan berbagi informasi-informasi lainnya tentunya yang pastinya akan Novani bagikan di program Morning Show untuk kesempatan pagi hari ini. Namun sebelumnya Novani ucapkan selamat pagi terlebih dahulu untuk Anda semuanya tentunya dimanapun Anda tengah berada di suasana pagi hari ini, baik yang saat ini mendengarkan lewat radio di frekuensi 99.4 FM atau mungkin yang saat ini baru saja menemukan frekuensi kami juga tentunya ya di 99.4 FM. Selamat bergabung aja untuk semuanya. Dan tidak lupa juga menyapa buat yang mendengarkan lewat live streaming ya di website kami di rpd.kutaitimurkab.go.id, atau juga yang mendengarkan live streaming kami lewat aplikasi Smart ID dan juga Radio Garden ya untuk kesempatan pagi hari ini juga tentunya. Ya, apa kabar Anda pendengar untuk hari ini? Mudah-mudahan semuanya juga dalam kabar baik, kabar sehat ya, dan juga bersemangat tentunya. Kita sudah berada di hari kedua ya, di bulan Oktober 2026. Tetap semangat aja buat semuanya tentunya di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan hari ini juga bisa menjadi hari yang baik, hari yang penuh keberkahan bagi kita semua. Oke, baik pendengar di 99.4 FM, nantikan informasi masih yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda di sesi berikutnya. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Novani akan kembali setelah yang satu ini.

0: Suburan tanah, coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
1: Serem juga ya.
2: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
1: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
0: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Jadi, gimana Mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop, kalau kurang ya Mas bilang aja.
4: Gimana ya Mas? Sebenarnya susah sih, tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
5: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
3: Mas, Mas, jadi gimana Mas?
4: Maaf Mas, saya nggak bisa terima.
3: Loh, kenapa Mas?
4: Nggak bisa Mas, ini namanya korupsi.
6: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.
7: Anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
8: 9 nilai anti korupsi.
9: Jujur,
10: peduli,
11: mandiri,
12: disiplin,
13: tanggung jawab,
14: kerja keras,
15: sederhana,
16: adil.
17: Berani.
18: Anak Indonesia
19: berani, jujur, hebat.
20: RPD Kutim.

Untuk sesi kali ini seperti biasanya, Novani akan berbagi informasi di ruang dengar Anda ya terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur pada hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Dan pendengar, informasi terkait cuaca ini kami akses di www.bmkg.go.id dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ya, pendengar, perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur yang meliputi 18 kecamatan ya untuk hari ini terpantau cukup bervariasi pendengar ya di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur, di mana dalam satu hari ini cuacanya diprediksi bervariasi pendengar ya. Dalam satu hari ini ada yang mengalami udara kabur, kemudian cerah berawan pendengar ya pada hari ini. Dan untuk selengkapnya pendengar, Novani hadirkan di ruang dengar Anda kecamatan yang diprediksi akan mengalami cuaca udara kabur pendengar ya. Beberapa di antaranya adalah Kecamatan Muara Ancalong, kemudian Muara Wahau, Muara Bengkal, kemudian Kecamatan Busang, Kecamatan Telen, kemudian Kecamatan Batu Ampar, dan Kecamatan Long Mesangat pendengar ya. Dengan suhu di rata-rata 22 hingga 32 derajat Celcius pendengar ya. Dan kelembapan udaranya di rata-rata 53 hingga 90% pendengar ya untuk hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Kemudian beberapa kecamatan lainnya yang akan mengalami diprediksi akan mengalami cuaca cerah berawan pendengar ya untuk hari ini, di antaranya adalah Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Sangkulirang, kemudian Kecamatan Kombeng, Kecamatan Bengalon, kemudian Kecamatan Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaubun, Karangan, dan Karangan pendengar ya. Dengan suhu di rata-rata 24 hingga 33 derajat Celcius ya untuk hari ini, dan kelembapan udaranya di rata-rata 47 hingga 94% pendengar. Dan satu kecamatan yang diprediksi akan mengalami cuaca berawan adalah Kecamatan Sandaran pendengar ya, dengan suhu di rata-rata 23 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di rata-rata 53 hingga 99%. Oke, baik beriar ya, demikian informasi terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur ya, di mana cuacanya cukup bervariasi pada hari ini pendengar ya. Dimulai dari cuaca udara kabur, cerah, dan juga cerah berawan pendengar ya pada hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Dan untuk wilayah Kota Sangatta sendiri juga diprediksi hari ini cuacanya adalah cerah berawan ya pendengar sepanjang hari ini, dimulai dari pagi hingga menjelang malam hari pendengar ya, dengan suhu di rata-rata 28 hingga 30 derajat Celcius ya untuk hari ini khusus untuk wilayah Kota Sangatta, dan kelembapan udaranya di rata-rata 63 hingga 80% pendengar. Berdengar di semua 9.4 FM ya, demikian informasi terkait perakiran cuaca. Dan selain Anda bisa mengakses informasi terkait cuaca di bmkg.go.id, silakan Anda juga bisa mengunduh atau mendownload aplikasi Info BMKG pendengar ya, hanya dengan melalui handphone Anda atau gadget pendengar ya, untuk mendownload atau mengunduh aplikasi Info BMKG bisa melalui Play Store maupun App Store pendengar ya. Dan pendengar, melalui aplikasi Info BMKG tentunya juga Anda bisa mendapatkan informasi terkait perupdatean cuaca, kemudian juga iklim, kualitas udara, dan informasi-informasi lainnya yang akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Oke, baik pendengar, tetap semangat aja buat semuanya tentunya ya di kesempatan pagi hari ini.
dan dihimbau kepada masyarakat Kabupaten Kutai Timur untuk selalu berhati-hati dan juga waspada tentunya ya. Di suasana pagi hari ini juga tetap semangat untuk semuanya, dan mudah-mudahan segala aktivitas yang akan Anda kerjakan dalam satu hari ini bisa terselesaikan dengan baik. Oke, baik berdengar, next selanjutnya Novani akan berbagi informasi seperti yang sudah Novani sampaikan tadi di awal ya. Novani akan berbagi informasi seputar peringatan Hari Batik Nasional ya, yang diperingati setiap tahunnya dan bertepatan pada hari ini, pendengar ya, Jumat 2 Oktober 2026. Namun informasi selengkapnya setelah yang satu ini. Pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di ROPD Kutim 99.4 FM. Novani akan kembali setelah yang satu ini.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Aduh, bau asap rokok lagi.
4: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
3: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
4: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
5: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
3: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
4: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
5: Iya, maaf, nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: 99.4 FM.
8: RPD Kutim FM.

TVM bersama kita cerdas. Oke, baik, bergar satu persembahan lagu dari miliknya The Chang Cutarsi, I Love You Baby. Oke, baik, bergar lagu ini Nova dihadirkan spesial buat Anda semuanya tentunya ya, di kesempatan pagi hari ini. Dan juga sudah membawa kebersamaan kita saat ini di menit 43 lepas dari jam 8 pagi. Oke, baik, bergar. Sebelumnya Novani mau menginformasikan kepada para pendengar semuanya tentunya.

Ya, pendengar di Smas 9.4 FM, ini ada satu informasi buat masyarakat di Kabupaten Kutai Timur. Biar kata kau musibah. Ya, terkait razia kendaraan, pendengar ya, yang akan dilaksanakan pada hari ini, Jumat 2 Oktober 2026.

dalam rangka pelaksanaan kegiatan penertiban kendaraan bermotor umum ya tahun 2026 bersama Dispenda Kabupaten Kutai Timur dan instansi terkait peringat ya yang akan melaksanakan kegiatan razia kendaraan peringat ya baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 peringat ya yang akan dilaksanakan pada hari ini Jumat 2 Oktober 2026 pendengar ya bertempat di Jalan Yosudarso 2 depan dealer Suzuki dan razia ini akan dilaksanakan dimulai pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian tengah atau tepat di jam 3 sore hari nanti pendengar ya. Ya, himbauan kepada masyarakat di Kabupaten Kutai Timur untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraan yang juga bagi Anda pengendara roda 2 pastikan untuk selalu mengenakan helm berstandar SNI. Kemudian bagi Anda pengendara roda 4 atau roda lebih pastikan untuk selalu menggunakan sabuk pengaman atau safety belt dan baik pengguna roda 2 maupun roda 4 atau roda lebih pastikan juga untuk selalu membawa surat-surat kelengkapan Anda baik itu SIM dan juga STNK pendengar ya. Terkhusus pada hari ini nantinya di sore hari nanti pendengar ya yang akan dilaksanakan kegiatan razia kendaraan kendaraan roda 2 maupun roda 4 pendengar ya yang akan berlangsung di Jalan Yosudarso 2 depan dealer Suzuki Sangatta pendengar ya pada hari ini. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat untuk membawa surat-surat kelengkapan Anda baik itu SIM dan juga STNK pendengar ya. Serta pastikan juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada pastinya pendengar ya. Ya, demikian pendengar informasi terkait kegiatan razia yang akan dilaksanakan pada hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Oke, baik pendengar, di 99.4 FM tetap semangat aja buat semuanya tentunya ya di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk pagi hari ini cuacanya berbeda dari hari kemarin pendengar ya. Kalau kemarin untuk pagi harinya sempat diguyur hujan ya untuk wilayah Kota Sangatta, namun pada hari ini cuaca di luar sana bisa terlihat ya. Mataharinya sudah sedikit muncul nih di luar sana ya. Mudah-mudahan aja segala aktivitas terutama buat Anda pendengar yang mungkin lebih banyak beraktivitas di luar ruangan bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan seperti yang sudah diinformasikan bahwasannya walaupun beberapa daerah di Indonesia sudah ada yang mengalami turunnya hujan pendengar ya tidak terkecuali juga di wilayah Kabupaten Kutai Timur sendiri, namun ternyata hal tersebut bukanlah akhir ya dari musim kemarau pendengar ya, karena menurut prediksi dari BMKG sendiri musim kemarau di tahun 2026 ini akan berlangsung lebih kering dan juga lebih lama pendengar ya, bisa terjadi hingga akhir Desember 2026 bahkan lanjut di tahun 2027 akibat dampak dari fenomena El Nino pendengar ya tahun 2026 ini. Biar orang berkata apa. Tapi alhamdulillah ya khusus untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kota Sangatta masih ada sedikit-sedikit hujan gitu pendengar ya yang membasahi wilayah terutama di wilayah Kota Sangatta pendengar ya, walaupun dengan intensitasnya tidak terlalu tinggi pendengar ya kan, tetapi alhamdulillah ya tidak terlalu panas udaranya. Jadi bisa merasakan yang namanya udara segar gitu pendengar ya. Daripada kabut asap gitu pendengar ya yang kita hirup pendengar ya pastinya sangat bisa mengganggu sekali terutama dampak dari kabut asap tersebut ya terhadap kesehatan tubuh kita tentunya.
Oke, baik berdengar di 99.4 FM, dikarenakan hari ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Batik Nasional. Untuk berikutnya, Novanli akan berbagi informasi di ruang dengar Anda, pendengar ya, terkait peringatan Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tahunnya nih, pendengar ya. Kan tetapi ada beberapa pertanyaan pendengar ya. Salah satunya adalah kenapa 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, pendengar di semua 9.4 FM. Ya, tanggal 2 Oktober dipilih sebagai Hari Batik Nasional karena bertepatan dengan penetapan batik Indonesia ke dalam Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity atau daftar representatif warisan budaya tak benda kemanusiaan oleh UNESCO. Dan pendengar, keputusan tersebut diambil dalam sidang keempat komite antar pemerintah ya untuk perlindungan warisan budaya tak benda yang berlangsung di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab ya pada 2 Oktober 2009. Dan melalui pengakuan ini, batik Indonesia mendapat perhatian ya di tingkat internasional sebagai warisan budaya yang memiliki nilai sejarah, filosofi, keterampilan, dan makna sosial bagi masyarakat. UNESCO menilai batik tidak hanya menjadi kain bermotif, akan tapi juga sebagai tradisi yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Dan motif serta warna batik juga dapat memiliki makna tertentu, mulai dari identitas sosial hingga nilai-nilai yang diwariskan antar generasi. Dan pendengar di 99.4 FM, setelah pengakuan UNESCO, pemerintah Indonesia menetapkan 2 Oktober ya sebagai Hari Batik Nasional melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 November 2009. Dan pendengar, penetapan ini juga dimaksudkan ya untuk meningkatkan kebanggaan dan kecintaan masyarakat terhadap kebudayaan nasional serta mendorong perlindungan dan pengembangan batik sendiri, pendengar ya. Dan pendengar, batik memiliki makna yang lebih luas ya daripada sekedar busana atau kain bermotif. Di berbagai daerah, batik berkembang dengan ciri khas, teknik, kemudian motif dan filosofi yang berbeda-beda. Pendengar, UNESCO menjelaskan bahwa tradisi batik Indonesia hadir dalam berbagai tahap kehidupan masyarakat dan kain batik juga dapat digunakan dalam kegiatan sehari-hari, lingkungan kerja, upacara pernikahan, hingga ritual tertentu, pendengar ya. Di mana proses pembuatannya juga yang mengandung keterampilan dan teknik-teknik khusus ya membuat batik sangat spesial. Di mana keterampilan, ketelitian, dan pengalaman membuat batik tidak selalu dapat diperoleh dalam waktu yang singkat. Selain teknik, motif batik ya juga menyimpan nilai simbolis yang bisa berbeda sesuai tradisi dan konteks penggunaannya. Keberagaman tersebut memperlihatkan bahwa batik bukanlah kebudayaan yang seragam, di mana setiap daerah memiliki kekayaan tradisi yang ikut membentuk identitas batik Indonesia. Mungkin salah satunya juga di Kabupaten Kutai Timur sendiri, pendengar ya, yang terkenal dengan batik Wakaroros ya, pendengar. Dan pendengar di 99.4 FM, ada berbagai cara sederhana ya untuk memperingati Hari Batik Nasional, di mana Anda dapat mengenakan pakaian batik saat bekerja, bersekolah, atau mengikuti kegiatan bersama pada hari ini, pendengar ya, untuk memperingati Hari Batik Nasional. Tentunya pendengar, bahkan di Kabupaten Kutai Timur, di sekolah-sekolah yang ada, khususnya di Kota Sangatta, pendengar ya. Pada hari ini, Jumat 2 Oktober 2026, diwajibkan untuk memakai batik nasional, pendengar ya, pada hari ini untuk memperingati Hari Batik Nasional, pendengar ya, yang jatuh pada 2 Oktober 2026 hari ini. Dan pendengar di 99.4 FM, ya, cara selanjutnya adalah mungkin Anda bisa mempelajari asal-usul motif batik ya dari berbagai daerah.
mengunjungi museum atau sentra batik atau mengikuti lokakarya membatik pendengar ya. Di mana membeli produk dari perajin lokal juga dapat menjadi bentuk dukungan terhadap keberlangsungan tradisi ini.

Baik, berdengar di 99.4 FM. Ya, untuk di Kabupaten Kutai Timur sendiri, batik yang terkenal adalah batik Wakaroros ya, dan batik Paku, pendengar ya. Di mana batik Wakaroros dan batik Paku adalah dua jenis batik yang paling terkenal ya dari Kabupaten Kutai Timur, yang bahkan telah mendunia hingga ajang fashion internasional. Dan pendengar, Kabupaten Kutai Timur memiliki kekayaan motif wastra khas juga ya, yang mengangkat identitas alam serta budaya lokal. Ya, pendengar di 99.4 FM, berikut adalah rincian batik terkenal dari Kabupaten Kutai Timur, di mana untuk batik Wakaroros ya, ini terinspirasi dari ukiran kayu tradisional suku Dayak Basap, pendengar ya, serta paduan etnis Dayak Kenya. Dan pendengar, ada pun ciri khas dari batik Wakaroros ini menggambarkan akar tanaman, kekayaan alam Kutai Timur seperti batu bara dan kelapa sawit. Dan beberapa pengrajin menggunakan teknik pewarna tradisional memaknai getah kayu ulin dengan proses pembuatan sekitar 3-4 hari. Memang prosesnya terbilang tidak mudah nih pendengar ya, bagi pengrajin, bagi perajin batik ya di Kabupaten Kutai Timur murah pendengar ya khususnya. Dan batik Wakaroros ini juga mendapatkan sebuah prestasi yang membanggakan pendengar ya, di mana batik Wakaroros pernah tampil dalam ajang bergengsi seperti Indonesia Fashion Week pendengar ya. Dan harga estimasi buat Anda mungkin yang terinspirasi dengan batik Wakaroros ini ada gambaran ya mengenai harganya, mulai dari sekitar Rp250.000 per kainnya, pendengar ya. Dan selain batik Wakaroros, tadi disebutkan juga ada batik Paku ya, di mana batik Paku ini juga dikembangkan oleh perajin dan perancang lokal ya, asal Kutai Timur, Risno Hadi Sanjaya. Dan ciri khas batik Paku ini adalah mengangkat bentuk tumbuh-tumbuhan merambat ya, yakni pakis, yang dalam bahasa lokal Kutai disebut sebagai paku ya. Dan motif ini telah tercatat hak kekayaan intelektualnya atau haki sebagai salah satu warisan khas Kutai Timur. Dan batik Paku Kabupaten Kutai Timur ini juga telah mendapatkan sebuah prestasi yang membanggakan tentunya ya pendengar, bahkan ke tingkat internasional, termasuk dipamerkan juga pada ajang New York Fashion Week pendengar ya. Wah, keren banget nih kedua batik dari Kabupaten Kutai Timur, yakni ada batik Wakaroros dan juga batik Paku pendengar ya. Oke, baik, pendengar di 99.4 FM. Wah, gak kerasa ya kebersamaan kita saat ini ternyata sudah memasuki di menit 58 lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Nampaknya juga Novani harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar sampai dengan saat ini. Dan sekali lagi ini ada satu informasi untuk Anda pendengar ya, terkait buat Anda para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Kutai Timur, terkait pendaftaran seleksi tenan UMKM yang pada Pekan Raya Kutim Expo ya 2026 pendengar ya. Pendaftarannya sudah berlangsung ya, dimulai pada tanggal 30 September dan akan berakhir di tanggal 2 Oktober 2026 hari ini. Dan hari ini adalah hari terakhir pendengar ya pendaftaran seleksi tenan UMKM. Nah, dihimbau kepada masyarakat khususnya para pelaku UMKM di Kabupaten Kutai Timur yang mungkin ingin mendaftarkan diri ya dalam meriahkan peringatan hari ulang tahun Kabupaten Kutai Timur dengan mengisi stand-stand yang ada di dalam kegiatan Pekan Raya Kutim Expo 2026 ini, bisa mendaftarkan langsung ya ke kantor DPMPTSP Kutai Timur di saat jam kerja, yakni di jam 9 hingga jam 4 sore hari nanti pendengar ya. Dan adapun hasil seleksi akan diumumkan pada Senin 5 Oktober 2026.
Dan untuk informasi lebih lanjut pendengar, Anda bisa menghubungi kontak Persan di 0822 1440 7178 atas nama Sandra, dan di 0822 5529 8921 atas nama Andi Nabila. Ya, demikian informasi tersebut juga sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Morning Show untuk edisi siar hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda, serta pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya, tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Republik Indonesia semua, dimanapun Anda berada, yang mendengarkan siaran kami di frekuensi 97.6 FM MHz tentunya. Berjumpa lagi pada program Halo RRI ya, edisi hari ini, hari terakhir di pekan ini, di Jumat 2 Oktober 2026, bertepatan dengan Hari Batik Nasional yang diperingati hari ini ya. Ya, kita apresiasi warisan budaya leluhur kita sekaligus lambang identitas bangsa kita. Ada peringatan tahun ini ya, yang jatuh dari Jumat, Jumat Berkah ya. Masyarakat hingga instansi pemerintah diimbau untuk serentak mengenakan batik, pakaian batik. Namun nampaknya saya aja yang tidak menggunakan batik di ruangan studio ini. Dan peringatan ini bermula ya pada batik Indonesia yang resmi diakui oleh UNESCO masuk ke dalam Representative List of Internable Cultural Heritage and Humanity ya, yang warisan budaya tak benda kemanusiaan tanggal 2 Oktober yang disahkan 2009 lalu. Topik kita tengahkan adalah pagi ini bersama saya petugas ya, tentunya Rizky Multinata, ada Bung Aidil, ada Bung Ferdiansa, dan juga ada Bung Kahfi ya. Kaltim kekurangan kota. Kekurangan kota apa nih? Kota Pertalite. Ini salah siapa tentunya ya. Di line telepon kami Anda bisa berstatement di opini publik sama Halo RRI. Di kesempatan pagi ini kita membahas kota Pertalite yang kurang ya untuk Kalimantan Timur. Ya, ketahui bersama bahwasanya catatan kekurangan kota Pertalite Kaltim mencapai 770 ribu kiloliter, sementara antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum terjadi di sejumlah wilayah ya. Persoalannya bukan sekadar BBM tersedia atau tidak, tetapi apakah kuota yang ditetapkan pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan real masyarakat Kalimantan Timur. Benang merah pembahasannya di pagi hari ini adalah Kalimantan Timur mengajukan kebutuhan Pertalite sekitar 1.299 juta kiloliter per tahunnya, tetapi kuota yang diterima hanya 529 ribu kiloliter, selisih sekitar 770 ribu kiloliter menjadi salah satu persoalan yang disoroti legislator kita di Karangpaci di Jalan Teuku Umar Samarinda. Di sisi lain, Pertamina menyatakan stok dan juga kuota merupakan dua hal berbeda. Yang stok disebut masih tersedia, tetapi penyalurannya tetap mengikuti kuota yang ditetapkan pemerintah. Ada pula persoalan kapasitas SPBU, seperti Gubernur Kaltim yang menyebut bahwasanya stasiun pengisian bahan bakar umum belum memiliki operasional yang optimal. Sementara jumlah lembaga penyalur dinilai belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat di Kalimantan Timur. Yang menarik adalah data hingga September lalu menunjukkan konsumsi Pertalite meningkat 8,7%, sementara konsumsi Pertamax turun 21,9%. Ini menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat menuju BBM bersubsidi. Pertanyaan yang besar yang kita benak pada pendengar tentunya, kalau stok disebut aman, mengapa antrean Pertalite masih terjadi? Ini yang kita akan bahas di 0541-734-3495 atau di 0541-736-566 ya. Kalau di isu utamanya kan kita kekurangan kuota Pertalite nih. Tadi di kami catat di atas dari rilis yang dilakukan dari BPH Migas bahwasanya 770 ribu kiloliter, bahkan ada antrean SPBU dan perubahan pola konsumsi BBM serta kapasitas lembaga penyalur yang sangat kurang dan serta pengawasan BBM bersubsidi di lapangan. Persoalan Pertalite di Kaltim ini tidak lagi sekolah antrean ya. Kalau antrean-antrean ya kuat-kuatan antrean ya, kalau di stasiun bahan bakar umum tentunya. Dan juga besaran selisih kebutuhan yang terungkap di rapat dengar pendapat di Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Pertamina Patraniaga dan juga Hiswana Migas, terungkap kuota Pertalite Kaltim sekitar 529 ribu kiloliter per tahun. Sementara kebutuhan yang diajukan pemerintah Provinsi Kaltim sekitar 1.299.000 kiloliter. Ya, artinya terdapat selisih kebutuhan 770 liter. Nah, ini yang jadi dasar atau jadi mendorong pengajuan tambahan kuota dari BPH Migas yang dikoordinasikan oleh Komisi 12 ya DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kalau dari perspektif ekonomi, ya ini sangat merugikan sekali. Selain antrean, dan BBM yang merupakan komponen penting dalam aktivitas produksi dan juga distribusinya, ketika masyarakat harus menghabiskan waktu hampir sejam di SPBU yang lebih lama mendapatkan pertalite, terdapat biaya ekonomi yang tidak selalu terlihat dalam harga BBM ya. Kalau antrean panjang berarti kendaraan berhenti lebih lama dan juga waktu masyarakat tersita bagi pekerja harian, pengemudi angkutan, ojek, pedagang, dan pelaku UMKM. Waktu yang hilang dapat berkaitan langsung dengan kesempatan yang memperoleh pendapatan tentunya. Dari aspek UMKM tentunya, dari pelaku UMKM juga memerlukan BBM untuk mengangkut bahan baku dan mendistribusikan produk. Jika akses BBM menjadi lebih sulit, biaya operasional dapat meningkat meskipun harga pertalite secara resmi tidak berubah. Hal menarik yang kami wawancara sampling lah bahasanya, kami sempat juga bertanya-tanya dengan supir truk yang juga mengangkut batu pasir. Kami mengujarkan atau mempertanyakan seperti ini, Pak Sopir, kalau Pak Sopir itu memilih antara mengkernetkan pasir atau menjual pasir atau mengetap BBM, nah dia lebih memilih mengetap BBM. Nah ini agak menarik ya, efek terhadap apa perspektif supir ini lebih baik mengetap daripada ngeret pasir. Nah ini yang ada sendiri yang menilainya di ruang dengar Anda di 0541743495 atau di 0541736566. Ada Bung Hanya dari Kutai Barat. Selamat pagi Bung Hanya. Halo, mungkin dicoba kembali Bung Hanya ya di kesempatan pagi hari ini di 0541736566. Halo Bung Hanya.
1: Pagi Bang Rizky.
0: Siap.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik ini.
1: Nah, alhamdulillah malam kemarin ada hujan.
0: Hujan ya.
1: Hujannya.
0: Alhamdulillah. Plus hujan.
1: Bonus petir-petir dan angin.
0: Oke.
1: Itu. Ya alhamdulillah, terima kasih Tuhan sudah kasih hujan, artinya buah bunga, buah-buahan, buah lai, buah durian itu bisa jadilah itu. Cuman ya kita bersiap-siap saja, artinya siap-siap ini kita minta hujan, nanti Tuhan kasih hujan terus-menerus banjir. Itu sementara kalau saya lihat beberapa waktu yang lalu di live media sosial salah satu warga Kota Samarinda, baru hujan begitu saja sudah banjir. Nah ini perlu dipikirkan juga oleh pemerintah Kota Samarinda itu Bang Rizky. Nah ini rame nih, ribut-ribut ini masalah Tahura Bukit Soeharto. Nah terutama pengurus-pengurus ormas Dayak. Nah kalau saya lihat intinya mereka hanya minta keadilan, jangan hanya warga lokal Dayak saja yang berladang dan membuat rumah di situ saja yang digusur, tetapi yang lain-lain juga yang punya tanam tumbuh seperti sawit atau macam itu juga harus dibersihkan supaya tidak ada kesan tebang pilih. Kalau saya lihat mencerna kata-kata mereka, karena mereka juga malu-malu koceng itu Bang Rizky, malu-malu koceng. Nah jadi kita minta kalau memang pembersihan ya dibersihkanlah semuanya. Nah kita juga, saya berharap juga kepada pengurus-pengurus adat, kita jangan terjebak oleh namanya hutan konservasi itu kan tidak sembarang kan.
0: Betul.
1: Itu nah tidak sembarang ya, kita bersyukur masih ada hutan macam, tetapi kalau kita lihat kan seperti Tahura Bukit Soeharto itu kan lamban penanganannya, akhirnya masyarakat ini kan meniru-niru Bang Rizky. Kalau Bang Rizky bisa bikin ladang di sana, kami dua Amaijun juga mau juga, pengen juga Bang Rizky, aman aja, akhirnya kan ikut-ikutan. Melihat ada yang tanam sawit sudah besar-besar bisa panen, kenapa kita orang lokal tidak bisa? Nah ini kami berharap ke otorita IKN, kalau bisa penertiban itu jangan pilih-pilih, jangan tebang pilih lah. Itu nah jadi kalau bisa ya dorong semua lah yang ada itu yang pertama. Nah tadi malam saya pergi ke sekolah darat. Bah, dulu itu kalau ke sekolah darat itu malam itu terang benderang. Nah, tapi ini tadi malam saya lihat lampu penerangan jalan umumnya itu yang pakai tenaga surya banyak juga yang padam, banyak juga yang masih hidup. Nah, saya berharap ini ditujukan kepada Pak Arwanto Bambang ya, Pak Bambang Arwanto.
0: Bambang Arwanto. kepala SDM ya.
1: Nah, kepala SDM. Ini kan proyek provinsi. Nah, kami berharap pemerintah itu memberikan bantuan penerangan jalan umum tenaga surya. Tetapi kalau hanya dikasih saja begitu, tidak ada perawatannya, sama bohong kan? Itu harus ada perawatannya juga tenaga-tenaga surya tersebut, karena ya baik yang punya provinsi maupun yang apa program kabupaten ini banyak juga yang padam-padam itu. Nah itu kalau bisa kan ada perawatan rutin lah tiap tahun itu, ya kita berterima kasih apa sudah dikasih penerangan jalan umum kan itu. Tapi kalau tidak ada perawatan ya sama aja bohong kan. Ya, ya. Itu

0: Suparman itu buka usaha pencucian mobil, tapi di jalan jalannya itu berlumpur-lumpur di depan Nah akhirnya kan berpengaruh ke usaha warga masyarakat itu, bagaimana cuci mobil nanti pulangnya kotor lagi, kan sama aja bohong kan. Nah kami berharap kepada pemerintah Kabupaten Kutai Barat itu segera dipasanglah lampu penerangan jalan umum dari simpang raya menuju ke rumah sakit HIS itu. Nah kalau Pak Edwin itu pasang lampu di situ, nanti yang punya nama kan Pak Edwin juga, Pak Bupati juga, bah Pak Bupati kita Kutai Barat ini betul-betul mantap kan. Itu ini kan untuk kepentingan masyarakat, kalau untuk kepentingan saya tidak ada ini Pak Rizky kan. Itu itulah apa namanya yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan lah didengar dan dilaksanakan oleh pemerintah kita. Tadi saya tertarik tadi masalah apa namanya BBM.
1: Kalau dikubar ya Pak, antri juga.
0: Bah, Kutai Barat ini pernah rusuh itu kan gara-gara setetes BBM-nya ya. Yeah. Itu. Ini kan pengetap ini kan banyak. Itu mobil mewah tetapi di dalam itu bah sama pada ada variasi. Nah di sini harga pertama itu ya lumayan mahal Bang Rizky, karena saya anggap ini ada mafianya. Mereka datang ke warung-warung jual dengan harga tinggi. Nah akhirnya ya yang punya warung-warung kios ke si pinggir jalan nama juga mau cari untung ya ditinggikan. Nah begitu juga apa pertalit itu 15.000. Nah bervariasi kalau pertama itu 19.5. Pertama ini kita harus waspada di Kutai Barat ini. Ada pekerjaan oknum-oknum yang nakal. Mereka itu bisa mengoplos pertama dengan apa nama pertalit. Itu kan kalau namanya orang perlu, bah. Tetapi namanya kendaraan itu tidak bisa dibohongi Bang Rizky. Ya. Namanya barang yang berkualitas dengan barang yang tidak jelas itu
1: lihat, tentu ya.
0: Ada dampaknya.
1: Dampak dari kendaraan. Ya.
0: BPH Migas, you harus berpikir. Kalimantan Timur ini masyarakatnya ini bukan begini-begini saja. Nah, kecuali Bapak apa BPH Migas itu menutup dealer-dealer mobil, dealer-dealer kendaraan, baru bisa. Mereka harus berpikir kendaraan roda 2, roda 4, roda 6, roda berapa tuh di Kaltim ini tiap hari makin bertambah. Coba tanya ke dealer itu Bang Rizky ya. Makin bertambah. Sementara kebutuhan BBM kita semakin menipis kan. Kuotanya terbatas. Kan aneh bin ajaib juga. Pusat pengolahannya ada di Balikpapan kok kita kok begini itu, nah konyol betul. Nah belum lagi Bang Rizky plat-plat apa namanya kendaraan yang luar daerah. Nah mereka, saya tuh bingung juga Bang Rizky, saya lihat taksi-taksi platnya B, platnya DD. Nah mereka apa namanya apa usaha di Kaltim ini bayar pajak di kampung halamannya, gasak lagi BBM kita kan. Nah ini juga perlu dipikirkan oleh apa namanya pemerintah kita, bagaimanalah mereka-mereka yang plat-plat yang berplat luar daerah itu kalau bisa dimutasikan lah. Itu ini juga menyebabkan kuota kita BBM kita terkuras. Itu bang Rizky. Nah itu bah ini kalau sudah begini-begini ini kayak si karut aja itu.
1: Gak apa-apa, kita diskusi ya. Biar untuk memantik lang telepon lain juga nih.
0: Ya jadi kita itulah yang kita harapkan lah. Nah ini rame ini lagi, nah pelantikan Kapolri, bah selamat Pak Suyudi kah siapa itu yang baru ini. Ya kita berharap Bapak Polisi, betul bilang Bapak Polisi itu, aparat penegak hukumnya jangan ada segala backing-backing jadi backing apa macam. Kami tunggu nih Bapak Polisi. Nah Bapak Polisi kami tunggu ini, apa gebrakan Bapak apa namanya Kapolri sampai ke apa namanya Polsek ini. Apa gerakan-gerakan apa Bapak maklum kalau awal-awal ini semangatnya luar biasa, janjinya luar biasa, tapi kadang-kadang pelaksanaannya itu tidak jalan. Itu kita berharap ya bapak-bapak polisi ini bisalah menegakkan kebenaran, menegakkan hukum. Itu jangan raja terus Pak Kapolri tapi jalan kita hancur. Nah kalau bisa ya rajanya dikurang-kurangilah. Itu

0: itu harapan kami. Nah, yang terakhir untuk RRI ini.
1: Siap.
0: Boleh kan untuk RRI?
1: Siap.
0: Saya sedih nih Bang Rizky. Bang Rizky itu memohon aja ngomong macam-macam dengan menyampaikan data apa macam. Mana anggota FKP ini? Jangan hanya hiburan, ada acara-acara baru ramai. Tapi ada acara-acara begini kan tidak ada yang muncul-muncul. Harusnya FKP itu muncul. Saya bukan anggota FKP loh. Harus muncul. Nah, terus yang kedua, mungkin juga ada kawan-kawan yang tidak malas masuk gitu. Ya dulu kan dibatasi waktu. Ini nanti akan kami lanjutkan ke apa pihak terkait, kepala dinas atau macam, nanti ada pendapatnya. Sampai sekarang itu belum ada apa namanya respon-respon dari kepala dinas atau macam. Mungkin itu juga tapi inilah sebagai bahan evaluasi kita. Saya sampaikan ini bukan saya ini adalah bentuk kecintaan saya terhadap RRI Bang Rizky. Itu bukan kita membenci, saya kepengen RRI ramai lagi seperti dulu lagi. Itu makanya saya berharap Pak Suwandi, Pak, kalau Pak Arianto ini kan sering masuk di Pro 3 dia. Pak Arianto, Pak Nugrah, teman-teman Rudi Hartono, yang lain-lain lagi, ayo si Haidir, Pak Ridwan, ayo kita masuk lagi, kita ramaikan di rumah-rumah kita ini. Itu harapan saya. Terima kasih, selamat pagi, santai kawan.
1: Selamat pagi untuk Bung Hanya dari Kabupaten Kutai Barat ya, kita terima. Kalau Bung Hanya ini sudah keluarga RRI ya, kita anggap sebagai keluarga RRI. Terima kasih Bung Hanya di selamat pagi ini sudah berstatement di Halo RRI. Selanjutnya kita ke Pak Muran Adnan dari Muara Siran, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selamat pagi Pak Muran Adnan.
2: Selamat pagi, Bung Ariki.
1: Siap.
2: Pertama saya mengapresiasi dulu atas saran dari Bung Hanya ya, di mana saya juga termasuk anggota salah satu FKP RRI. Semoga FKP RRI tetap eksis, walaupun jarang masuk, tapi kami tetap monitor. Begini Bang Rizky, kita tahu kan masalah BBM ini kan pemakaiannya sungguh sangat meningkat. Pertanyaan saya itu cuma satu, kendaraan roda 2, roda 4 ini kebutuhan primer apa sekunder? Nah, okay. Di situ kan rancunya itu kan. Nah, kalau keperluan primer otomatis itu kan menjadi kebutuhan, sedangkan sekunder itu kan hanya pendamping daripada kebutuhan tadi. Nah, di mana roda 2, roda 4, bahkan roda 6 itu sekarang menjadi penunjang ekonomi kan bagi si pelaku dan bagi si pemakai kendaraan tadi untuk mencari pendapatan sebagai income untuk rumah tangga, dalam arti rumah tangga tetap berlanjut. Nah, itu kan filosofinya. Nah, memang kalau masalah BBM di mana Pertalite itu, ini Bung Rifki jelas ini sangat rancu, artinya solusi tanpa solusi. Apa sebab? Karena kan perbedaan harga itu sungguh sangat mencolok sekali kan. Padahal
1: sudah disebut ada satu harga ya zaman Bu Pak Jokowi.
2: Nah, pernah kan kalau di Malaysia itu kan satu harga. Nah, bahkan yang namanya untuk fasilitas umum kan nidin kerigiran itu kan dia memberikan bis percuma kan, artinya bis gratis. Bahkan peri pun gratis juga kan. Nah, otomatis mereka kan dapat menekan pemakaian BBM di situ tadi. Nah, bagi pelansir, artinya bagi pengetap itu kan bukan pelansir, tapi okay lah kita anggap sebagai pengetap. Di mana kan pernah salah satu anggota dewan yang di Karangpati, dia menganggap itu perbuatan ilegal dan itu melanggar undang-undang Minerba kan. Nah, mereka tuh tanpa menyadari kita yang ada di Muara Siran itu tanpa ada pengetap, terus terang gubang kami tidak akan jalan. Gubang kami kalau kami mau melir ke Samarinda atau kami mau melir ke Muara Kaman itu kita harus pakai apa? Otomatis kan tentu ada pengetap, membawalah dia Pertalite ke Muara Siran tadi, walaupun harga itu sungguh sangat signifikan. Bagi kami tidak masalah, yang penting gubang kami bisa jalan. Nah, adakah di situ kan Pemkab setempat memberikan solusi? Ternyata tidak kan. Nah, jadi kita sebagai masyarakat akar rumput, kita maunya itu kan hidup kita tuh kan hak sebagai warga negara tuh terpenuhi. Otomatis kan kita kan artinya syukur-syukurlah negara lewat pemerintah setempat itu memberikan peluang kerja atau membuka lapangan pekerjaan, ternyata mereka tidak ada kan. Jadi dengan adanya bahan bakar itu, gubang kami jalan, kami bisa disitulah mencari nafkah. Nah, disitulah mengurangi beban sosial bagi pemerintah. Jadi apapun bentuknya daripada pengetap tadi, kami menganggap mereka itu sebagai pahlawan bagi bagi kami yang ada jauh daripada jangkauan SPBU. Nah, kalau kita melihat ke Samarinda, kita melihat SPBU di mana mobil-mobil itu kan mobil pengetap semua. Mereka itu kan juga akan berbagi rezeki juga. Nah, disitulah perannya negara atau lewat Pertamina, lewat Patra Niaga, dapatkah mereka itu istilahnya itu mengontrol penyaluran BBM kepada masyarakat? Ternyata tidak kan. Nah, jadi apapun bentuknya, kita sebagai rakyat akar rumput ya kita terima apa adanya lah. Nah, dan juga kita pun berharap artinya nih untuk pengetap ya janganlah terlalu di apa, janganlah terlalu di kambing hitam kan, artinya BBM kita ini segala macam. Bagi kami justru pengetap gubang kami bisa jalan. Nah, jadi ini untuk anggota FKP PRI, kami tetap eksis gitu kan, kami tetap eksis. Ketua kami itu kan Pak Ahmad Jaini, semoga beliau tetap sehat dan tetap monitor dalam acara ini. Itu aja Bang Rifki.
1: Siap.
2: Makasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Murad Adnan dari Muara Siran ya. Ya, ada untung ruginya juga dari para pengetap ini sendiri, karena kita bersama perahu atau gubang yang ada di Muara Siran ya kebanyakan memang menggunakan solar ya. Harapannya juga dari solar tersebut membantulah dari para masyarakat yang berada di kawasan pesisir di Muara Siran sana menggunakan BBM bersubsidinya dan digunakan sebagaimana mestinya. Terkait Pak Muran tadi ya, menarik juga ya terkait BBM terutama Pertalite, dan juga perbedaan harga menjadi salah satu faktor. Apapun bentuknya, para pengetap itu juga mencari-cari rezeki yang kesesuaian dan juga membantu para masyarakat di Muara Siran sana, dari para pemilik gubang atau perahu yang menggunakan BBM bersubsidi. Terima kasih Pak Muran di Muara Siran, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kita dari Muara Siran Kukar, kita ke Lojanan, ada Bung Arman ya. Selamat pagi Bung Arman.
3: Selamat pagi Bung Rizky.
1: Siap.
3: Oke, izin gabung nih. Saya tertarik dengan BBM nih. Karena saya mulai dari bensin, Pertalite sampai pertama, mulai motor Thunder itu, saya pantau terus itu, karena kawal-kawal saya yang mau pergi kerja, yang mau pergi berusaha, yang mau pergi ke kebun dan lain-lain, yang jarak tempuhnya memerlukan puluhan kilo, itu sangat-sangat menderita, karena apa, belinya di
1: eceran, lebih mahal jadinya,
3: mahal 13.000 sekarang. Mahal,
1: selisih 3.000 ya.
3: Kurang.
1: Dan juga
3: di botol itu takarannya kurang, betul, kurang 2 jari, kurang 1 jari. Nah itu. Jadi saya inisiatif pribadi, kalau saya ngomong-ngomong kan, kalau enggak saya melakukan hal-hal di lapangan, penemuan-penemuan di lapangan, jangan ngomong. Nah, ini saya menemukan ini banyak hal. Pengetap-pengetap itu terutama di wilayah saya sebut aja ini kilo 1.
1: Kilo 1.
3: Oke. Iya. Di samping gerbang kuburan muslimin tuh ada kan?
1: Oke.
3: Okay. Itu nakalnya luar biasa itu, yang tukang pompa itu apa namanya itu?
1: Operatornya ya?
3: Ya operatornya. Nah itu jadi pengetap itu di situ tuh ramai di situ, karena belum kepuhunan lagi, ada yang kebakaran kah apa kah? Nah itu kalau yang di Loranten kan sudah 2 kali dan karyawannya sudah dipecat semua itu.
1: Modusnya dengan pakai gerigen kah? Atau dengan mobil?
3: Pakai mobil banu, di sedotnya dengan apa namanya itu, yang alat pakai
1: selang ya?
3: Bukan, ini dia pakai aki itu kan api itu.
1: Otomatis ya, jadi
3: iya, makanya meledak itu. Hapus, ku bilang kepunan nih kan, makanya jangan. Ya, itulah jadi pelajaran. Jadi jerak itu daerah situ sudah. Nah ini yang belum jerah, ini yang daerah kilo 1 nih ini. Karena aku keliling lah nih, satu-satu aku sebutkan. Teknis dia nih Bung Rizky ya. Pertama itu yang pengetap itu, kalau untuk motor itu kan 100 ribu tuh diisinya tuh.
1: Iya.
3: Nah, itu ada duit lebih, lebihnya 2 ribu.
1: Nah, per liter.
3: Gitu. Per liter. Jadinya ngambil, ya cari ceperan lah istilahnya itu yang tukang pompa-pompa itu, operator itu. Karena aku masuk, mungkin ada yang tahu bahwa aku kan, iya, itu. Dia ngomong-ngomong, wah, aku bilang, nah dia, makanya aku sering pakai helm, kadang pakai baju lain-lain, aku pakai kadang motor, aku ganti-ganti yang ada baik kah, apa. Masuk aku situ. Jadi aku temui, dia ngisi teknisnya seperti ini. Kan dibatasi 50 ribu tuh, Bung Rizky.
1: Siap.
3: Dia isi dulu 50 ribu, nah itu bayarnya 51 ribu. Kemudian dari HP-nya operator itu kan tek-tek pencet-pencet lagi tuh. Nah baru isi lagi 10 ribu, eh pak, 150 ribu, jadi 100 ribu. Bayarnya 102 ribu, aku lihat itu. Dia ngasih uang duluan, agak langsung saat diselang di tangki itu, dia langsung. Nah seperti itu, jadi dia cari ceteran, kalau mobil kayak gini teknisnya dia. Dia antre, dia kasih uang dulu tuh di depan ngisi itu. Dia kasih lebih, aku keliat itu kalau enggak 10 ribu berapa gitu. Jadi isi pertama itu 100 ribu dulu. Terak isi, baru dia enter lagi di HP-nya itu. Baru ngisi lagi 300 ribu, jadi 400 ribu. Itu kan melanggar itu, Bung Rizky. Nah, itu dapat uang lebih itu, kayak gitu-gitu terus. Jadi yang plat-plat itu yang kuperhatikan tuh ada DK, ada plat B, ada plat DD, banyak itu. Plat-plat luar.
1: Luar ya.
3: Iya, di Gunung Lipan kayak gitu juga. Ini aku bilang bensinnya mau dibawa kemana ini? Iya, pantas saja kalau kita kan mau berusaha apa segala macam tuh antri lama. Jadi ngantri ya ngikutin irama bubuhannya itu, bubuhannya bayar pakai tip, operator senang, senyum-senyum karena ada ruang lebih. Jadi kutanya itu Bung Resia, kalau yang untuk pengetap itu bilang berapa pak sehari ngetap, ya minimal 20 kali lah bilangnya. Nah hitungkan aja itu Bung Rizky, 20 kali. Jadi yang paling banyak maksimal sehari itu 40 kali. Dia bolak-balik untuk motor, hitung aja sendiri berapa keuntungan daripada si pengetap dan berapa keuntungan dari si operator itu. Karena kalau culas meresahkan itu Bung Rizky. Masyarakat mau antri lama panjang lagi. Nah bu panas-panas ikut-ikut mereka. Nah mungkin demikian.
1: Siap.
3: Karena hal yang kusampaikan ini menjadi bahan koreksi untuk pihak yang berkompeten ini. Jadi jangan mendengar aja, silahkan datangin tuh, menyamar, jangan pakai baju-baju dinas apa nyamar tuh
1: ke situ. Bilangnya inspeksi mendadak, cuman inspeksinya rombongan ya.
3: Rombongan tapi jangan langsung, satu dulu masuk yang baju-baju yang kada baik, rapi-rapi kayak pemulung lah. Iya, kayak baju pemulung, rapi-rapi baju masuk situ. Kada tahu dia.
1: Siap. Ya,
3: assalamualaikum Bung Rizky.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Arman ya, luar biasa nih. Semacam investigasi kecil-kecilan Bung Arman ya, di terkait SPBU di Kilo 1. Terdapat pengetap yang beberapa trik yang digunakan menjadi pengetap di beberapa daerah, bahkan melebihkan dari uang yang ditetapkan dari apa namanya pembeliannya. Kalau dasar hukum dan larangannya jelas dalam hal BBM bersubsidi ya, secara acara tanpa izin yang resmi adalah tindakan ilegal ya. Undang-undang juga mengatur di Undang-Undang Migas pasal 55 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi melarang penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi. Sanksi dan ancaman pidananya adalah pidana penjara 3 tahun dan denda maksimal 30 miliar rupiah. Dan untuk BBM bersubsidi, pidana penjaranya lebih berat 6 tahun dan denda 60 miliar rupiah. Ini jadi catatan sendiri ya bagi para pengetap. Terima kasih Bung Arman di Lojanan. Dari Lojanan, kita geser lagi nih ke kota tepian Samarinda. Ada Bung Mamat. Selamat pagi Bung Mamat.
4: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung.
4: Baru monitor nih apa nih, kisahnya nih, gatal waktu mainan.
1: Kisahnya ini tentang BBM bersubsidi ya, yang kita bersama kan, kalau BBM Pertalite kita ketahui bersama sudah kita ada kekurangan nih 770 ribu kiloliter. Nah kalau banyak dibahas di masyarakat, pengetap itu baik aja kalau di kawasan pesisir, karena kan banyak BBM atau pengetap sana kan membantu ya para pemilik gubang atau perahu. Gimana? Kalau Bung Mamat?
4: Pengetap-pengetap tuh boleh, enggak ada masalah sih, cuman kan kasihan yang di ujung-ujung. Tapi yang muyaknya itu nah, kita baru aja mau masuk loh, sudah habis Pak katanya. Waduh. Jadi mau gak mau, yang paling ekstrimnya tuh pas dirian kita 2-3 orang, Pak, kuotanya habis, Pak. Bah, iya sudah, mau marah kayak apa lagi sudah. Iya, iya. Itu saya pernah 3 kali gitu tuh.
1: Di mana itu, di mana?
4: Itu di Penogoro tuh.
1: Di Penogoro, oh siap. Itu yang baru ya.
4: Kalau saya sih gak masalah, yang penting barangnya ada kan.
1: Betul, mahal ke apa kayak?
4: Mahal kayak penting, soalnya kita jalan kan. Kalau nggak mau apa beli yang ini apa Pertamax ya simpan aja motornya jalan gratis ya kan. Jadi saya heran juga tuh minyak tuh kok susah-susahnya itu nah.
1: Betul.
4: Kita nih pengelola minyak hasil bumi banyak tapi ya itu tadi sudah ngantri berjam-jam itu pokoknya kalau ngantri itu pokoknya 36 menit itu pasti sudah. Sudah mungkin nggak 36 menit. Kalau sudah isi pertanyaan dia dulu, oh ini 36 menit baru tembus. Nah, ya kalau nyada, kalau nyada ada, apa ada lagi habis aja lah. Jadi kadang-kadang itu malas ngantri itu, ya tuh banyak, tapi kebujuran lewat biasanya. Nah kemarin tuh Bang Desia, kan di kandang kan?
1: Siap.
4: Nah, pasti kandang kan? Oke, jadi kan, laju orang kayak balapan di ini di kalan tuh. Jadi namanya Mamat mau ngalah, tetap duluan, nah kan? Pas ngisi ya sudah aman aja. Jadi kenapa itu nah? Jadi apa namanya ngantri BBM itu kayak ngantri beras. Kita ini kayak orang mau minta-minta tuh nah.
1: Minta jadinya.
4: Jadi kadang-kadang aduh. Dan lagi kayaknya kayak susah-susah tuh nah peminyak ini. Di seluruh semuanya, apalagi yang namanya solar itu. Solar itu jangan dikira itu ngantri itu bayar mereka tuh.
1: Betul.
4: Tahu saya tuh memang. Jadi ada memang anunya, pengaturnya. Jadi kan tuulang lagi nih waktu di Sentosa tuh. Jadi waduh ini di ujung pengkolan ini bahaya. Pasnya stop. Mau kemana pura-pura aja kan jangan kita dilarang atau marah jangan. Mau kemana stop. Wah no om, mau ngantri om. Jadinya. Oh ya kak. Nah kalinya bayar ini om nganterinnya 50 ribu. Nah kalau nyala sampai 50 kan banyak dapatnya tuh. Nah itu jadi nggak bisa ditertipkan juga Bang Desi, memang sudah mendarah daging itu.
1: Sudah habit ya.
4: Apa lagi sudah. Oke dah lah ya.
1: Siap.
4: Sok baru nitor, memasaknya nah ada masakan.
1: Jogging nggak hari ini?
4: Hah?
1: Jogging?
4: Nggak jogging, saya malas sudah jogging di teras tuh. Bawa sepeda sekarang.
1: Bawa sepeda, mancal.
4: Kalau di teras tuh malas sekarang sudah. Nggak pernah lagi nginjak itu, biar rame nggak pernah lagi.
1: Siap.
4: Nanti bilang aku satpam lagi.
1: Nanti olahraga lah ya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bung Mamat dari Samarinda ya. Luar biasa nih dari hampir dari inspeksi mendadak beliau nih bahkan diterima apa? Divideokan ya di RRI ya tentunya. Ya dari Samarinda kota kita beralih lagi ke Semda Seberang ada Bung Bambang ya. Selamat pagi Bung Bambang, apa kabar?
5: Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Bung Bambang.
5: Informasi kebakaran. Seluruh update-nya.
1: Siap.
5: Oke. Okay. Jadi topiknya apa tadi?
1: BBM bersubsidi ya, Pertalite yang kurang untuk Kaltim.
5: Jadi sebetulnya kita ini agak sulit masuk sih kalau sudah di lapangan ini. Kalau kita sebagai masyarakat juga menyalahkan siapa-siapa itu sulit, ya kan? Salah satunya yang dekat sini aja lah, jauh-jauh lah ya. Itu memang saya tuh kadang-kadang bertanya Mas Rizky. Mudah-mudahan Mas Rizky kapan-kapan bisa menghadirkan, biar jelas.
1: Dari patternnya kan?
5: Berbagi tiket. Berbagi paket apa minyak BBM
1: okay.
5: Dengan yang portable kan, yang mini portable.
1: Petasop ya. Ya.
5: Itu di apa dipersilakan berapa yang boleh dikeluarkan ya kan?
1: Okay.
5: Berapa yang ada di pom bensin? Ya kan, itu sampai sekarang mungkin masyarakat tidak tahu. Ya karena jujur aja masih saya juga sering juga ke Brau ya kan. Betul bilang Bung Ahmad tadi, sebetulnya pengajar itu juga tidak salah ya. Karena salah satunya lebih mempermudah orang mencari ya kan. Karena di sana kan dulu ya itu jarang namanya yang pengajar-pengajar ya kan. Ya memang harganya tinggi.
1: Betul.
5: Tapi mungkin pengguna kendaraan
1: terbantu.
5: Dan yang lewat di sana kan sudah tahu bahwa ini mahal. Karena mereka juga mungkin beli mahal ya kan. Tapi yang saya mau, masyarakat mau, itu coba lah di RRI itu dijelaskan pasokan yang ada untuk pom bensin yang resmi ya. Maaf lah, bukan saya mengatakan pom ini itu tidak resmi, tapi kan masyarakat kan tidak tahu ya kan. Dengan terpaksa saya daripada beli 10.000 di pom bensin kan, mendingan di botolan ya. Kalau lagi kaya kan kita biar 12.000 atau 13.000. Nah jadi itu ini di masyarakat. Terus yang masalah pengetap aduh segala tuh sudah lah Mas Rizky, itu tidak bisa ditutup-tutupi. Ya kan, cuma masyarakat ini tahu aja lah. Nah gitu tahu sama tahu lah. Ya kan. Nah jadi ini Mas Rizky, jadi yang dikatakan hanya dan sebagainya tuh Pak Muran
1: Gautama
5: tuh di mana-mana memang terjadi yang demikian ya kan. Ya mudah-mudahan lah dengan bergantinya pejabat yang paling tinggi ya kan, bisa mengatur yang hal yang begitu, minimal ikut andil lah ya kan. Itu bisa artinya di masyarakat umum, warga masyarakat itu jelas sudah terbuka gitu lah. Ya kan, kalau sampai sekarang kan kita kan kayak samar-samar atau warga udah motor yang penting ada bensin ya. Tapi mohon maaf lah, ini cuma masukan aja. Mungkin banyak masuk-masuk ke teman lain yang sekarang monitor aja masih di kebanyakan WA SMS saya. Dia monitor aja lah.
1: Betul.
5: Ya. Jadi alhamdulillah, jangan anu lah, jangan surut lah RRI mengudara ibaratnya mengopinikan ini. Yang jelas para monitor, banyak yang monitor, cuma mereka enggan masuk atau enggak kebagian waktu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Bambang dari kawasan Palaran, Samda Seberang. Terima kasih Bung Bambang atas atensinya terkait opininya menyoroti Pertamini ya, dan para pengetap yang menjadi solusi beberapa di daerah yang kesusahan akses ke stasiun pengisian bahan bakar umum. Kalau dari menilik dari hukumnya, status hukumnya sendiri, POM Mini atau Pertamini di Samarinda di wilayah Kalimantan Timur secara hukum adalah ilegal ya, dan dilarang secara resmi, terutama setelah diterbitkannya aturan daerah yang ketat akibat maraknya kasus kebakaran. Larangan resmi di Kota Samarinda sendiri diambil langkah tegas melalui surat keputusan atau SK Wali Kota yang secara resmi melarang menjual BBM eceran Pertamina dan juga usaha sejenisnya. Ketiadaan izin resmi serta tingginya risiko keselamatan, bahkan banyak kasus kebakaran ruko, bahkan pemukiman di Samarinda dipicu meledaknya mesin Pertamina ya, atau kecelakaan saat pengisian stok BBM eceran. Bahkan dalam penguatan perda Trantibum dari Pemkot dan juga legislatif Samarinda yang memperkuat penegakan hukum ini melalui peraturan daerah ya, dalam hal ketentraman dan juga ketertiban umum Trantibum, yang perda ini memberikan kewenangan penuh kepada Satpol PP Kota Samarinda untuk menindak POM Mini ilegal yang memanfaatkan badan jalan atau fasilitas umum. Kalau nya situasinya jadi dilema apa bahasanya ya, sosial ekonomi tentu ya, secara regulasi sudah dilarang keras, namun di kenyataan di lapangan ya tetap marak yang dijual. Pemerintah daerah dan Satpol mengedepankan edukasi agar para pedagang memindahkan usahanya ke lokasi yang lebih aman atau ada peralihan profesi. Penundaan eksekusi massal terjadi karena pemerintah mempertimbangkan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan mata pencariannya dari usaha para pengetap ini atau petam ini ya. Bahkan untuk wilayah pelosok di Kalimantan Timur sendiri yang jauh dari jangkauan perkotaan, keberadaan pengecer yang disebutkan Bung Mama tadi, Bung apa namanya, Pak Muran di Muara Siran tadi, pengecer ini diakui menjadi alternatif ya bagi masyarakat yang kesulitan mengakses stasiun pengisian bahan bakar umum BBM. Solusi resmi dari pemerintah juga Dewan, khususnya Kota Samarinda, DPRD juga mendorong pemerintah agar penertiban ini dibarengi dengan solusi jangka panjang ya. Dari para pelaku usaha pertamini maupun pengantap didorong untuk difasilitasi untuk bertransformasi menjadi mitra resmi melalui skema Pertasop agar distribusi BBM di Kalimantan Timur tetap berjalan aman, legal, memiliki akurasi takaran yang sah dan tidak membahayakan keselamatan warga sekitar. Ini yang di apa yang diinginkan dari pemerintah. Karena status dari pom bensin sendiri merupakan legal ya, tidak memiliki izin usaha tentunya dan juga tidak tercatat di Patra Niaga bahkan dari Kementerian SDM. Kalau di Pertasop sendiri membeli eceran atau kulakan di SPBU seringkali disalahgunakan lalu dijual kembali dan itu disuplai langsung ya dari mobil tangki resmi dari Pertamina. Ya kalau kita sekarang ini harusnya yang diinginkan apa Presiden kita Prabowo Subianto bahwasanya kita berkonversi ke kendaraan listrik ya. Nah, itu mungkin jadi salah satu solusi juga dari konversi sepeda motor bensin ke motor listrik karena saat ini ada subsidi tuh kalau tidak salah 7 juta ya per unitnya untuk mempercepat transisi ini nih. Ya ini duit lagi sih, cuma kita kan berinvestasi lah dalam hal untuk dari konvensional ke bensin ke listrik tentunya. Ya masih ada tersisa 5 menit kebersamaan kita di Halo RRI di kesempatan pagi hari ini hari Jumat ya 2 Oktober 2026 bertepatan juga dengan Hari Batik Nasional. Nah, kalau dari sisi Batik Nasional apakah Anda sudah memakai batik? Kalau kami lupa nih memakai batik nih ya. Ya. Para pendengar juga bisa berkomentar lagi di kesempatan pagi ini di 0541743495 atau di 0541736566 atau di layanan WhatsApp kami 0811554976. Strategi di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
6: Aduh, ini kok kabel-kabel enggak dicabut sih? Charger HP, kabel TV, kipas angin, padahal enggak dipakai. Tahu nggak sih yang kayak gini nih tetap narik listrik?
7: Emang iya kabel-kabel yang tetap standby itu tetap mengonsumsi listrik? Jadi kalau ibu mengomel di rumah karena kita tetap biarkan charger HP standby,

0: Muhammad Toha mengajak.
1: Informatif dan inspiratif.
2: Kita beralih ke program acara selanjutnya.
3: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
4: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
5: kepadatan
4: ini terdapat...
5: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
4: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak.
3: Simak dan dengarkan berita.

tertunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Salam hormat untuk seluruh redaktur Persada ID, reporter dan pendengar berita Indonesia Live dimanapun Anda berada. Semoga sehat, bahagia, sukses selalu untuk kita semua. Bersama saya Lisa Niana dari Radio Host LPPL Gemarani 97 FM Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kembali menemani Anda dalam berita Indonesia Live, Kamis 1 Oktober 2026. Yang merangkum beragam berita teraktual dari penjuru tanah air dikemas lugas, inspiratif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh seluruh LPPL anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Pendengar LPPL Indonesia, hari ini 1 Oktober 2026 juga bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Untuk itu, kita mau streaming YouTube Radio Gemar Randik Mubah menuju rangkaian berita Indonesia Live. Dan di sesi pertama diawali dengan kabar dari LPPL Gema Saijaan, Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan, dengan kabar untuk mendorong percepatan pembangunan pelabuhan penyeberangan baru. Bupati Kota Baru Muhammad Rusli kembali melakukan audiensi Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Fajri. Silakan laporan Anda.
1: Dengar LPPL Indonesia. Setelah melakukan audiensi ke Balai KSDA Kalsel, kini Bupati Kota Baru Haji Muhammad Rusli melakukan audiensi ke Kementerian Kehutanan RI melalui Direktorat RPKH PWPH di Jakarta.

0: pada Selasa 29 September 2026 membahas dukungan pemanfaatan kawasan konservasi untuk infrastruktur prioritas daerah, yakni pelabuhan penyeberangan baru milik pemerintah daerah. Bupati Kota Baru Muhammad Ruslim menjelaskan, Kabupaten Kota Baru terdiri dari dua wilayah, Kota Baru Kepulauan dan Kota Baru Daratan, di mana Pulau Kalimantan selama ini penyeberangan hanya mengandalkan dua pelabuhan swasta dengan kapasitas terbatas, sementara arus masyarakat terus meningkat. Pemkab merencanakan pembangunan pelabuhan baru di posisi tengah di antara pelabuhan penumpang dan pelabuhan angkutan minyak yang ada. Nantinya pelabuhan akan dikelola perusahaan daerah Kota Baru dengan prinsip dari daerah untuk masyarakat. Bupati memaparkan dari pusat perkantoran menuju bibir sungai sepanjang 2 km telah dikerjakan pemerintah daerah. Setelah menyeberangi sungai selebar 40 hingga 50 meter, terdapat jalan 2,5 lebar kilometer yang masuk kawasan cagar alam yang diharapkan bisa dialihfungsikan sebagai akses ke Kota Baru Daratan. Bupati menargetkan pembangunan terrealisasi sebelum akhir masa jabatan dengan dukungan anggaran tahun 2028 dan telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan. Dalam audiensinya, Bupati didampingi Kepala Baperida, Kepala Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, dan PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang disambut Kasubdit Perubahan, Peruntukan, dan Fungsi Kawasan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Yana Johana. Demikian Pak Jri, LPP Radio Gema Sejen FM Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk reporter Fajri. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Pendengar LPPL Indonesia, kalau tadi kita menuju LPPL Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, saatnya kita menuju LPPL Suara Gersik, Kabupaten Gersik, Provinsi Jawa Timur. Dengan kabar, pemerintah Kabupaten Gersik salurkan 7 tangki air bersih untuk warga terdampak kekeringan di Desa Ganggang. Ada reporter Iza, silakan reporter Iza untuk laporan Anda selengkapnya.
2: Pemerintah Kabupaten Gersik menyalurkan 7 tangki air bersih untuk warga terdampak kekeringan di Desa Ganggang, Kecamatan Balung Panggang, Rabu 30 September 2026. Bantuan ini diperuntukkan bagi 315 kepala keluarga, terdiri dari 2 tangki dari BPBD Gersik dan 5 tangki dari Forum Zakat Gersik. Bupati Gersik Fandi Ahmad Yani turut hadir dan membantu langsung proses penyaluran air bersama warga. Warga mengaku sangat terbantu mengingat persediaan air bersih mulai menipis dan sumber air yang tersedia terasa asin. Pemerintah Kabupaten Gersik terus berkoordinasi untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak kekeringan. Saya Iza, Suara Gersik, melaporkan.
1: Terima kasih untuk reporter Iza, selamat bertugas kembali untuk Anda. Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita menuju Jawa Timur kembali. Ada LPPL Suara Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Dengan kabar, pemerintah Kabupaten Nganjuk terus bergerak cepat menekan angka stunting. Sinergi lintas sektor diwujudkan melalui program bernama Gebrak Stunting. Ada reporter Edna Laila, silakan laporan Anda.
3: Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, pertemuan strategis ini sukses dikelar di ruang rapat Candi Lor pada hari Selasa 29 September 2026. Kegiatan lintas sektor ini dipimpin langsung oleh Ketua TPPKK Nganjuk S. Wahyuni Marhen. Ia menegaskan bahwa persoalan stunting mutlak membutuhkan kerjasama banyak pihak. Berdasarkan pendataan, terdapat 404 anak yang memerlukan penanganan khusus. Kedepan, bentuk intervensi medis kepada anak tidak akan lagi diseragamkan. Setiap balita akan menjalani pemeriksaan oleh dokter spesialis di rumah sakit.
4: SBI tahun 2024, kita dari 17,1% itu naik menjadi 22,8%. Terus untuk bulan timbang di tahun 2026, itu dari 5,99% naik menjadi 7,67%.
3: Langkah ini sangat penting untuk memastikan setiap penanganan perjalanan tepat sasaran. Penyebab stunting diakui sangat kompleks, mulai dari gizi hingga pola asuh keluarga. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah hingga tingkat desa ikut dilibatkan penuh. Sinergi ini diharapkan untuk mempercepat penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten Nganjuk. Dari Studio Radio Suara Ancuk Ladang Nganjuk, Jawa Timur, saya Tela Ila melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk reporter Nalaila. Selamat bertugas kembali untuk Anda dan pendengar LPPL Indonesia. Nanti kita akan kembali dengan kabar selanjutnya. Tetap di Berita Indonesia Live.
5: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandan FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sanata Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayung Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Baik, pendengar LPPL Indonesia, kembali lagi masih di Berita Indonesia Live. Dan kita lanjutkan kembali. Kabar selanjutnya datang dari LPPL Luha Nantuo FM Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Dengan kabar Menteri PU, Sekolah Rakyat di Tanah Datar ditargetkan rampung pada tahun 2027. Oji Linggani, silakan laporan Anda.

0: Jelito Batu Sangkar. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Eka Putra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta Menteri PU atas perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Tanah Datar. Eka Putra juga menyampaikan bahwa saat ini terdapat 6 ruas jalan yang tengah dalam proses pengerjaan, terdiri dari 3 ruas jalan provinsi dan 3 ruas jalan kabupaten. Selain itu, terdapat 32 titik irigasi yang dikerjakan oleh Kementerian PU di wilayah Tanah Datar. Ini tentu menjadi perhatian besar bagi kita karena pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi sangat berkaitan langsung dengan aktivitas dan perekonomian masyarakat. Sekali lagi kami mewakili masyarakat Tanah Datar menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo melalui Bapak Menteri yang telah memberikan perhatian kepada Sumatera Barat khususnya Kabupaten Tanah Datar. Demikian disampaikan Bupati Eka Putra. Lebih lanjut, Bupati juga menyampaikan pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur mulai dari irigasi, jalan hingga jembatan saat ini berjalan sesuai progres. Sementara untuk mendukung rencana pembangunan sekolah rakyat, pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga tengah melakukan pelebaran jalan akses menuju lokasi dengan lebar 6 meter. Sedangkan untuk pembangunan sekolah rakyat sekaligus pasar Seri KC Batu Sangkar saat ini memasuki proses lelang di Kementerian PU. Menanggapi laporan tersebut, Menteri PU Dodi Hanggodo menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar yang terus mendukung kelancaran pelaksanaan berbagai proyek pembangunan di daerah. Khusus pembangunan sekolah rakyat, Menteri PU memastikan prosesnya juga berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan. Dan saat ini pembangunan memasuki tahap tender dan ditargetkan rampung pada Juli 2027. Untuk tahap pertama, sebanyak 1.500 siswa nantinya sudah bisa bersekolah di sekolah rakyat yang berada di Tanah Datar. Demikian disampaikan oleh Menteri PU. Baik, pendengar, demikian Oji Linggani, APPL Radio Luhak Nantuo 102,5 FM, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk reporter Oji. Selamat bertugas kembali untuk Anda dan sehat selalu. Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih di rangkaian Berita Indonesia Live dan sudah menuju di menit ke-22 melangkah dari pukul 2 hari ini. Kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan laporan khusus dari redaktur Berita Indonesia Live. Ada Aan Kasianto. Silakan redaktur Aan Kasianto untuk laporan hari ini.
2: Pendengar LPPL Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia atau ORI menyatakan siap untuk menyampaikan fakta lapangan terkait inspeksi mendadak atau sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong kepada Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI. Sehubungan dengan temuan saat pemeriksaan lapangan di Lapas Cibinong, anggota Ombudsman RI Syafrida Razahan mengatakan bahwa ORI memiliki informasi yang dapat disampaikan kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman RI dan Komisi 8 sebagai mitra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS. Ia juga menegaskan bahwa ORI siap untuk berkoordinasi dan memberikan informasi yang diperlukan kepada DPR RI sebagai bagian dari upaya bersama untuk memperbaiki tata kelola pelayanan publik dan penyelenggaraan pemasyarakatan di Indonesia. Dia juga menjelaskan bahwa ketidakhadiran Ombudsman RI dalam rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi 8 DPR RI Senin lalu terkait tindak lanjut pengawasan di Lapas Kelas 2 Cibinong dikarenakan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat pada hari pelaksanaan RDP, Ombudsman RI belum menerima undangan resmi untuk menghadiri rapat tersebut. Ombudsman RI menghormati fungsi pengawasan DPR RI dan memandang hubungan kelembagaan antara ORI dan DPR RI sebagai bagian yang penting dalam memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip akuntabilitas, transparansi, serta perlindungan terhadap hak masyarakat. Laporan khusus redaksi Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk redaktur Aan Kasianto. Selamat bertugas kembali dan sehat, bahagia, sukses selalu. Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita terbang menuju Kalimantan Selatan. Ada LPPL Suara Tabalong FM, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.

0: Ratusan mahasiswa dari keluarga prasejahtera di Tabalong mendapatkan beasiswa Tabalong Smart. Tidak hanya biaya kuliah, tapi juga biaya hidup. Langsung saja kita dengarkan laporan selengkapnya dari reporter Rina Rapita Sari. Silakan.
1: Ya baik, mendengar PPL Indonesia hingga tahun 2026, sebanyak 153 mahasiswa telah masuk dalam data penerima beasiswa Tabalong Smart yang dikelola Dinsos P3AP 2KB Tabalong. Para penerima sebelumnya telah mengikuti proses pendaftaran dan seleksi administrasi hingga dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos P3AP 2KB Tabalong Dodi Arief Priyono menjelaskan, beasiswa Tabalong Smart tidak hanya menyasar mahasiswa yang berkuliah di Tabalong, tetapi juga mahasiswa yang melanjutkan pendidikan ke luar daerah. Dodi menjelaskan mahasiswa yang berkuliah di wilayah sekitar Tabalong akan mendapatkan beasiswa senilai Rp3 juta dengan rincian Rp2.500.000 rupiah untuk biaya UKT dan Rp500.000 rupiah untuk biaya hidup. Sedangkan bagi mahasiswa yang berkuliah di luar wilayah Tabalong seperti Banjarmasin, Banjarbaru, dan sekitarnya, diberikan beasiswa senilai Rp4.500.000 rupiah dengan rincian Rp2.500.000 rupiah untuk biaya UKT dan Rp2 juta rupiah untuk biaya hidup. Dodi menyebut Pemkab Tabalong juga menjalin kerjasama dengan Poltekkes Bandung. Bagi mahasiswa yang berkuliah di sana, Pemkab hanya memberikan bantuan biaya hidup yakni sebesar Rp2.500.000 rupiah, sedangkan untuk biaya UKT-nya dari pihak Poltekkes. Dodi menambahkan selain 153 mahasiswa yang saat ini masuk dalam data penerima, terdapat 22 penerima beasiswa yang tahun ini telah dinyatakan lulus. Ia juga berharap program beasiswa Tabalong Smart dapat membantu masyarakat prasejahtera mendapatkan akses pendidikan tinggi, sekaligus mendukung lahirnya lebih banyak sarjana asal Kabupaten Tabalong. Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Tabalong dalam mendukung program prioritas 1000 sarjana. Demikian, Rina Rapita Sari, LPL Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk LPPL Suara Tabalong, ada reporter Rina Rapita Sari. Selamat bertugas kembali dan juga pendengar.

Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Halo warga Mubah, saya Haji Muhammad Toha mengajak

0: Kutim FM, bersama kita cerdas.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
3: Ah, masa sih?
1: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah.

0: sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hai Lin, dari mana nih?
2: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
1: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
2: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
1: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
2: Apa tuh?
1: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
2: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
1: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja, oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
3: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
5: Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh, Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah. Air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
4: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
5: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
4: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
5: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
4: Masa?
5: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
4: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
5: Nah, gitu dong.
6: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: Tahu berapa, Mas?
8: 4.000 aja.
9: Siapa yang sakit?
10: Mas Fajar.
9: Sakit apa?
10: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
9: Apa itu 3M?
10: Menguras, menutup, dan mengubur.
9: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
8: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
9: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
8: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
9: Kan nyamuk bisa terbang.
11: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
6: RPD Kutim FM.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Timor.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data Riskesdas tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar sampai dengan saat siang hari ini. Semoga semuanya masih dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Baik pendengar, sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 12.00 waktu Indonesia bagian tengah dengan sejumlah berita di antaranya. Pertamina ungkap masalah BBM di Kalimantan Timur, stok ada akan tetapi penyaluran terikat kuota. Perkuat kelistrikan Kutai Barat, PLN tambah mesin pembangkit di PLTD Long Iram. Aksi mahasiswa di Kota Balikpapan dikawal 191 polisi, Kapolresta mengatakan bahwa kami hadir dari awal hingga tuntas. Berita dari seputar wilayah Kalimantan Utara pendengar. Visioran Kaltara jadi sarana edukasi kesehatan dan pencegahan cedera. Ombudsman RI Kalimantan Utara gelar sidak di lapas kelas 2A Tarakan. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk Anda. Dan tepat di menit 7, lepas dari pukul 11 siang untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Siang, edisi Jumat 2 Oktober 2026. Baik pendengar, sebelumnya kami informasikan bahwasannya siaran berita saat ini selain Anda bisa mendengarkan lewat radio di frekuensi 99.4 FM, Anda juga bisa menyimak dan mendengarkan lewat live streaming di platform media sosial TikTok dan YouTube RPD Kutim. Baik pendengar, berita pertama kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Dan sebelum memasuki berita-berita dari seputar kabupaten dan kota, kami hadirkan berita pertama terkait Pertamina ungkap masalah BBM di Kalimantan Timur. Stok ada, akan tetapi penyaluran terikat kuota. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim, pendengar PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan mengungkap persoalan yang mempengaruhi penyaluran BBM di Kalimantan Timur. Ketersediaan stok secara fisik tidak serta-merta membuat penyaluran ke SPBU dapat dilakukan tanpa batas, sebab Pertalite dan Biosolar tetap mengikuti kuota yang telah ditetapkan. Hal tersebut disampaikan Sales Area Manager Retail Kaltimut PT Pertamina Patraniaga Narotama Aulia Fazri dalam pembahasan mengenai pelayanan dan distribusi BBM di Kalimantan Timur. Narotama menjelaskan bahwa stok dan kuota penyaluran merupakan dua hal berbeda. Stok berkaitan dengan ketersediaan fisik BBM, sedangkan jumlah yang dapat disalurkan kepada masyarakat tetap mengacu pada kuota. Dan bersamaan dengan itu, pihaknya mengoptimalkan sarana pelayanan termasuk penggunaan nozzle Pertalite dan penambahan operator agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan pelayanan BBM kepada masyarakat. Pertamina tidak hanya mempertimbangkan ketersediaan produk, akan tapi juga kuota, kebutuhan penyaluran, serta kemampuan sarana pelayanan di masing-masing
Daring SPBU. Penguatan pelayanan juga dilakukan melalui sejumlah langkah di lapangan. Pertamina telah menambah SPBU yang melayani Pertalite, menyesuaikan penggunaan tangki untuk Pertalite, serta menambah nozzle dan petugas pelayanan. Selain itu, pengaturan kendaraan di area SPBU turut didukung petugas untuk membantu kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Pertamina juga melakukan penguatan dari sisi distribusi dengan menyesuaikan jam operasional terminal BBM dan menerapkan pelayanan 24 jam di sejumlah SPBU. Namun, Narotama mengatakan bahwa perluasan layanan 24 jam tidak dapat dilakukan secara serentak. Kesiapan pasokan hingga tenaga pelayanan menjadi pertimbangan dalam menentukan SPBU yang dapat beroperasi penuh selama 24 jam. Sementara itu, Eksekutif General Manager PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan East Fahani mengatakan bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah dan DPRD Kalimantan Timur penting untuk mengevaluasi kondisi pelayanan BBM sekaligus mencari langkah perbaikan sesuai kewenangan masing-masing pihak. Pernyataan tersebut disampaikan East Fahani saat menghadiri rapat dengar pendapat yang membahas pengelolaan dan pelayanan BBM bagi masyarakat di Kalimantan Timur. Selain persoalan distribusi, Pertamina juga menyoroti aspek pengawasan di SPBU. Ia mengatakan bahwa pengawasan dibutuhkan untuk memastikan penyaluran BBM berjalan tepat guna dan mencegah pembelian yang tidak sesuai ketentuan. Ia juga mendorong masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan terhadap kegiatan di SPBU. Ya, sementara itu, Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan Edi Mangun menyampaikan bahwa Pertamina mendukung koordinasi pengawasan bersama pemerintah daerah dan aparat terkait agar penyaluran BBM bersubsidi sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Masukan yang disampaikan dalam forum tersebut menurutnya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan sekaligus menentukan tindak lanjut yang dapat dilaksanakan. Evaluasi pelayanan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, mulai dari alokasi BBM, kesiapan pasokan, jadwal pengiriman, hingga kemampuan operasional di setiap lokasi.

Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Ya, berita selanjutnya dari Kabupaten Kutai Timur, pendengar, ribuan masyarakat meriahkan Haornas 2026 Kutai Timur, Bupati ajak warga untuk aktif dan bugar. Berita kami kutip dari media gsmart.id, pendengar, ribuan masyarakat memeriahkan peringatan Hari Olahraga Nasional atau Haornas 2026 di Kabupaten Kutai Timur. Mengusung tema menuju masyarakat aktif dan bugar, kegiatan dipusatkan di kawasan olahraga Kudungga pada Jumat 2 Oktober 2026 hari ini. Kemeriahan Haornas terlihat sejak pagi. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman bersama Wakil Bupati Mahyunadi, jajaran Forkopimda, anggota DPRD, kepala perangkat daerah, KONI, pelajar, komunitas, dan masyarakat turut berbaur mengikuti rangkaian kegiatan. Kegiatan diawali dengan senam jantung sehat dan senam Nusantara. Ribuan peserta mengikuti gerakan senam bersama dalam suasana penuh semangat, sekaligus menjadikan momentum untuk mengajak masyarakat menjadikan olahraga sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari. Ya, pendengar, tidak hanya senam, berbagai kegiatan turut memeriahkan Haornas, mulai dari lomba sumpit kategori umum, lomba gasing, lomba bakiak antar OPD, hingga lomba tarik tambang. Permainan tersebut menghadirkan suasana kompetitif sekaligus memperkuat kebersamaan antar peserta. Rangkaian kegiatan juga dilengkapi sosialisasi tertib berlalu lintas serta beragam pelayanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Di antaranya layanan di Sdukcapil, SIM keliling, konsultasi pajak, perpustakaan keliling, layanan SKCK, dan cek kesehatan gratis. Kehadiran gebiar UMKM lokal turut memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat. Sementara hiburan diisi dengan showcase community, pertunjukan seni musik, hingga pembagian door prize. Melalui peringatan Haornas ini, pemerintah Kabupaten Kutai Timur tidak hanya menghadirkan kegiatan olahraga, akan tapi juga menggabungkan unsur pelayanan publik, edukasi, pemberdayaan UMKM, dan hiburan dalam satu rangkaian kegiatan. Dengan semangat menuju masyarakat aktif dan bugar, peringatan Haornas 2026 di Kabupaten Kutai Timur diharapkan menjadi momentum untuk terus menghidupkan budaya olahraga di tengah masyarakat.

Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, berita dari seputar wilayah Kota Bontang, pendengar. Kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait pemerintah Kota Bontang luncurkan inovasi cantik tekan angka stunting. Berita kami kutip dari media Antara News Kaltim, pemerintah Kota Bontang menggenjot penanganan stunting melalui program inovasi cantik atau cegah dan tangani stunting dengan target menekan prevalensi stunting hingga di bawah 10% dari saat ini yang masih 14,05%. Ya, pendengar, Wali Kota Bontang Neni Murnaini pada peluncuran program inovasi cantik di Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat pada Kamis 1 Oktober 2026 kemarin mengatakan bahwa pihaknya menargetkan satu digit, penanganan stunting harus dilakukan bersama-sama. Berdasarkan hasil penimbangan serentak terhadap 9.884 balita di seluruh Kota Bontang, sebanyak 1.389 anak tercatat masuk kategori stunting. Angka tersebut menjadi perhatian pemerintah Kota Bontang karena masih berada di atas target satu digit yang ingin dicapai. Neni mendorong agar kasus stunting di wilayah tersebut dapat ditekan hingga 0 kasus. Melalui program inovasi cantik, pemerintah Kota Bontang menyiapkan intervensi selama 56 hari kerja. Penanganan tidak hanya diarahkan pada pemenuhan gizi anak, akan tapi juga menyasar sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap munculnya stunting. Neni menyebut persoalan stunting berkaitan dengan berbagai faktor, mulai dari pemenuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja, pencegahan kehamilan dini, hingga sanitasi lingkungan. Ia meminta aparatur kelurahan untuk ikut memastikan kondisi lingkungan warga tetap sehat. Pengawasan juga perlu dilakukan terhadap lingkungan peternakan yang berpotensi menjadi sumber penyakit infeksi. Selain intervensi lingkungan dan gizi, Neni meminta tenaga kesehatan lebih teliti dalam menetapkan status stunting pada anak. Menurutnya, anak dengan postur pendek tidak otomatis mengalami stunting karena faktor genetik juga perlu diperhitungkan. Pemerintah Kota Bontang juga mendorong penguatan pemantauan di tingkat RT. Ketua RT menerima insentif Rp2 juta per bulan, sedangkan bendahara, sekretaris, dan kader masing-masing menerima Rp1 juta. Insentif tersebut diharapkan mendukung pemantauan kondisi warga secara langsung dengan pendekatan by name by address, sehingga keluarga yang membutuhkan intervensi dapat segera ditangani.

baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, pendengar, berita dari seputar wilayah Kota Bontang, kita bergeser ke wilayah Kabupaten Kutai Barat terkait perkuat kelistrikan Kutai Barat, PLN tambah mesin pembangkit di PLTD Long Iram. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim, kabar

0: 26 kemarin mengatakan bahwa penambahan mesin pembangkit dilakukan untuk menambah daya yang tersedia sekaligus memperkuat sistem kelistrikan Long Iram. Menurutnya, setelah mesin tiba di lokasi, tim PLN kini melakukan berbagai persiapan sebelum proses pemasangan dan pengoperasian dilakukan. Sejumlah kelengkapan pendukung juga disiapkan dengan memperhatikan ketentuan teknis dan standar keselamatan. Agung menjelaskan bahwa sistem Long Iram saat ini masih beroperasi secara mandiri. Kondisi tersebut membuat keseimbangan antara kemampuan pembangkit dan kebutuhan listrik masyarakat menjadi salah satu perhatian PLN dalam menjaga keandalan pasokan. Karena itu, selain mendatangkan mesin tambahan, PLN juga terus mengoptimalkan pembangkit yang telah tersedia. Pemeliharaan dan penanganan terhadap berbagai kondisi operasional dilakukan agar pembangkit yang ada tetap dapat bekerja secara optimal. Ya, di mana pada proses pemasangan mesin pembangkit tambahan dilakukan secara bertahap. PLN terlebih dahulu memastikan kesiapan peralatan, kelengkapan pendukung, aspek keselamatan, serta pemenuhan ketentuan teknis sebelum mesin dioperasikan. Pemantauan kondisi kelistrikan juga terus dilakukan untuk menyesuaikan pengelolaan sistem dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Di mana PLN turut melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna mendukung kelancaran proses instalasi hingga pengoperasian mesin pembangkit tambahan. Agung menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Long Iram yang selama ini memberikan dukungan dan pengertian selama proses penguatan pasokan listrik berlangsung. Dengan tambahan mesin pembangkit tersebut, kemampuan pasok listrik di sistem Long Iram diharapkan meningkat secara bertahap. Dan penguatan ini diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap kebutuhan listrik masyarakat sekaligus menunjang aktivitas ekonomi dan sosial di Kecamatan Long Iram. Ya, pendengar, demikian berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Barat. Nantikan berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda masih dari seputar wilayah Kalimantan Timur lainnya. Namun selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana di mana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
1: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah. Air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parah, parahnya lagi dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Ambo dapat kabar. Keceknya, dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do.
5: Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh.
6: Bah, tak percayanya aku. Di kampungku, setengahnya pun tak sampai. Macam mana
7: apa
6: itu?
7: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
8: Sudah. Tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
9: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih, karena radio.
10: Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
11: Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
12: Belum lagi pertanggungjawabannya.
13: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
14: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.

Tim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Baik pendengar, untuk sesi kali ini berita-berita masih kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Timur, di mana sebelumnya berita dari Kabupaten Kutai Barat telah kami hadirkan. Dan untuk berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari Kabupaten Mahakam Ulu terkait Pekan Kebudayaan Daerah Mahakam Ulu Dorong Ekonomi Kreatif. Wakil Bupati Suhuk minta kombinasi teknologi. Ya, pendengar, berita kami kutip dari media Tribun Kaltim. Pekan Kebudayaan Daerah atau PKD Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2026 resmi dibuka oleh Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk di Bumi Perkemahan Pramuka Tanah Mekaam Jaya, Kampung Long Melaham, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Kegiatan yang diinisiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu ini berlangsung selama 3 hari. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang bagi pelaku seni, komunitas adat, sanggar budaya, dan pelajar untuk menampilkan karya serta pengetahuan tradisi. Pemerintah daerah juga mendorong pelaku UMKM dan ekonomi kreatif memperkenalkan produk lokal melalui pasar budaya. Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu pada Kamis 1 Oktober 2026 kemarin mengatakan bahwa menekankan pentingnya teknologi sebagai sarana pelestarian budaya. Ia juga menyoroti pengembangan pariwisata sebagai sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Pemerintah daerah bersama pemerintah provinsi telah membuka akses jalan fungsional menuju Long Pahangai dan Lokapari, wilayah paling ujung yang sulit dijangkau, agar festival budaya tahunan yang dikenal dengan Festival Budaya Hudok Pelayangan dapat menarik wisatawan. Wakil Bupati Suhuk berharap anak-anak dan pelajar dapat belajar langsung dari para pelaku budaya sehingga minat melestarikan warisan leluhur terus tumbuh. Harapan akan dukungan pemerintah pusat agar pembangunan dan pelestarian budaya di Kabupaten Mahakam Ulu dapat terus berjalan juga ia sampaikan dan didengar langsung oleh Lestari selaku Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Kalimantan Timur. Ya, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya terkait Pekan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu akan digelar dimulai tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026, ada lomba tari hingga sape. Ya, pendengar di 99.4 FM, untuk diketahui bahwasanya Pekan Kebudayaan Daerah atau PKD Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur kembali digelar pada 1 hingga 3 Oktober 2026. Pekan Kebudayaan Daerah merupakan kegiatan yang diinisiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu sebagai ruang untuk memperkenalkan, mengembangkan, dan melestarikan seni serta budaya daerah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu, Samson Batang, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari urusan kebudayaan sekaligus memperkuat fungsi pendidikan. Di mana Pekan Kebudayaan Daerah 2026 ini mengusung tema Semesta Berdaya dengan subtema Seni Merajut Serat Tradisi Berkembang Dalam Karya Berakar Pada Budaya. Pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah pada tahun ini merupakan yang kedua sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2023. Rangkaian kegiatan meliputi permainan rakyat dan olahraga tradisional, kompetisi eksibisi, seminar dan workshop, lomba seni, serta pameran seni dan budaya. Sejumlah lomba yang digelar antara lain adalah tari tradisional, tari berpasangan, sape, musik tradisional kreasi, mewarnai tingkat TK atau PAUD dan SD hingga seni rupa kreatif. Kegiatan tersebut melibatkan sekolah, komunitas, lembaga adat, pemerintah swasta hingga masyarakat kampung sebagai bagian dari upaya gotong royong dalam pemajuan kebudayaan. Ya, berita selanjutnya bergerak kami hadirkan dari seputar wilayah Kota Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda perkuat tata kelola pembangunan lewat Sipadu.
Berita kami kutip dari media Antara News. Kaltim, pendengar, pemerintah Kota Samarinda memperkuat tata kelola perencanaan pembangunan berbasis teknologi informasi melalui peluncuran dan sosialisasi menu sistem informasi perencanaan pembangunan daerah terpadu atau SIPADU pada aplikasi eDelaf. Wali Kota Samarinda Andi Harun pada Kamis 1 Oktober 2026 kemarin menegaskan bahwa penambahan menu SIPADU pada aplikasi eDelaf merupakan langkah strategis dalam membangun ekosistem data yang terintegrasi, akurat, dan mampu mendukung pengendalian pembangunan berkelanjutan. Pendengar, aplikasi eDelaf atau Elektronik Pengendalian dan Evaluasi merupakan platform digital terintegrasi yang digunakan pemerintah daerah untuk memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi seluruh dokumen serta progres program kerja di lapangan secara real-time. Ya, pendengar, Andi Harun juga menjelaskan kualitas pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas proses perencanaan. Oleh karena itu, aplikasi ini tidak boleh hanya dipandang sebagai alat administrasi baru, melainkan harus menjadi instrumen evaluasi yang utuh di tingkat kota. Andi Harun juga mengingatkan agar proyek perubahan dalam pelatihan kepemimpinan aparatur tidak selalu berujung pada lahirnya inovasi aplikasi baru yang berdiri sendiri demi mencegah potensi banjir aplikasi di lingkungan pemerintahan. Ia juga mendorong perubahan paradigma dalam sistem evaluasi pembangunan dari yang semula sekedar menerima laporan setelah kegiatan selesai menjadi kemampuan memperoleh informasi lebih awal. Andi Harun mencontohkan pembangunan drainase senilai 5 miliar rupiah dengan serapan anggaran 99% dan progres fisik 97% secara statistik memang terlihat tinggi. Namun ukuran keberhasilan sesungguhnya terletak pada manfaat nyata, apakah infrastruktur tersebut benar-benar mampu mencegah banjir atau genangan. Andi Harun mengapresiasi inisiatif jajaran Baperida Samarinda dalam menghadirkan inovasi ini dan berharap sistem tersebut menjadi warisan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Baperida Samarinda Ananta Faturozi menjelaskan bahwa SIPADU dikembangkan untuk meningkatkan konsistensi pemanfaatan teknologi informasi serta memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dari perencanaan jangka panjang, menengah, hingga tahunan. Dan untuk menjamin keberlanjutan implementasinya, Ananta meminta seluruh perangkat daerah menetapkan operator khusus, melakukan pemutakhiran data secara berkala, serta aktif berkoordinasi dengan Baperida.

0: Ya, baik, pendengar di Semua 9.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Ya, pendengar, berita dari Kutai Kartanegara. Terkait Kutai Kartanegara raih TPID Award 2026 untuk kategori Kabupaten Prestasi. Berita kami kutip dari media rri.co.id, pendengar, keberhasilan kinerja pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pengendalian inflasi mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat. Hal tersebut terbukti dengan diraihnya penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Award 2026 pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Pengendalian Inflasi dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau TP2DD yang berlangsung di Jakarta International Convention Center atau JICC Jakarta. Ya, pendengar, adapun kategori yang diraih pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama beberapa kabupaten lainnya seperti Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kolaka Timur, dan Kabupaten Sumbawa Barat adalah kategori Kabupaten Kota Berprestasi, di mana penghargaan tersebut diberikan kepada daerah yang dinilai memiliki kinerja baik dalam menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat. Randy Solihin yang hadir pada pelaksanaan penyerahan penghargaan tersebut mengatakan bahwa penghargaan tersebut harus dimaknai sebagai hasil kerja bersama dan bukan sekedar capaian pemerintah semata. Menurutnya, keberhasilan meraih penghargaan tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam mempertahankan stabilitas harga, ketersediaan bahan pokok, dan kelancaran distribusi di Kutai Kartanegara. Dan ia berharap penghargaan tersebut tidak membuat seluruh jajaran untuk berhenti berbuat, namun sebaliknya menjadi motivasi bersama untuk berbuat lebih baik lagi dalam pengendalian inflasi daerah. Baik, pendengar di 99.4 FM, demikian berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan nantikan berita selanjutnya. Masih kami hadirkan dari seputar wilayah Kalimantan Timur lainnya, namun selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Eh, Pak Marwan, melamun aja. Ada apa, Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa, Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku, Pak.
1: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah, Pak, persyaratannya dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
2: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
3: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
1: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
1: Iya, maaf, enggak lagi deh.
0: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
6: Hai Lin, dari mana nih?
7: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
6: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
7: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
6: Jangan khawatir, Fit. Kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
7: Apa tuh?
6: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
7: Oh, gitu ya. Terus, selain itu apa lagi?
6: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
3: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tim 99.4 FM bersama kita cerdas. Baik, berdengar, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Baik, berdengar, berita selanjutnya masih kami hadirkan dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Ya, berita selanjutnya kami hadirkan dari Kabupaten Paser, di mana Bupati Paser tanda tangani fakta integritas percepatan penyusunan RDTR. Ya, berita kami kutip dari media Antara News Kaltim kembali. Pendengar, Bupati Kabupaten Paser Dr. Fahmi Fadli bersama 104 kepala daerah dari kabupaten kota di 19 provinsi menandatangani fakta integritas sebagai bentuk komitmen bersama untuk mempercepat penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR di daerah secara transparan, akuntabel, efektif, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut disampaikan Bupati Paser usai mengikuti rapat koordinasi percepatan penyusunan RDTR region pertama yang digelar Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ya, pendengar, penandatanganan fakta integritas disaksikan langsung oleh Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR BPN Surya Windayana. Fahmi Fadli mengemukakan bahwa pemerintah Kabupaten Paser siap mengambil langkah yang diperlukan sesuai kewenangan pemerintah daerah untuk mendukung penyelesaian dokumen RDTR dan siap mendukung penyediaan data dan informasi, pemenuhan kebutuhan teknis, serta penyelesaian pembahasan dan kesepakatan substansi RDTR sesuai kewenangan. Menurutnya, rakor tersebut menjadi forum koordinasi dan sinergi antara Kementerian ATR BPN, kementerian atau lembaga terkait, serta pemerintah daerah dalam mempercepat penyusunan dan penyelesaian RDTR di wilayah region pertama. Selain memperkuat koordinasi lintas lembaga, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan teknis serta kendala yang masih dihadapi pemerintah daerah dalam proses penyusunan RDTR. Dan melalui komitmen bersama tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat tahapan penyusunan hingga penyelesaian RDTR sehingga dapat menjadi instrumen dalam mendukung kepastian tata ruang dan investasi serta pengembangan wilayah. Di mana kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama seluruh peserta untuk membahas berbagai hal terkait percepatan penyusunan RDTR. Ya, berdengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari Kabupaten Paser, kita bergeser ke wilayah Penajam Paser Utara. Terkait kualitas udara sepaku, Penajam Paser Utara masih buruk pagi hingga siang hari. Puskesmas melakukan pengukuran 2 kali sehari. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim. Pendengar, kualitas udara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara masih tercatat buruk pada pagi hingga siang hari di tengah meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kondisi tersebut berbeda dengan sejumlah kecamatan lain yang kualitas udaranya cenderung membaik saat siang atau sore hari. Hasil pemantauan ini menjadi bagian dari pengawasan kualitas udara yang dilakukan Dinas Kesehatan Penajam Paser Utara melalui 11 puskesmas. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Penajam Paser Utara, Lukas Iwan Edi, menjelaskan bahwa pengukuran kualitas udara dilakukan 2 kali sehari, yakni pagi dan siang hari. Hasilnya dilaporkan kepada Pusat Pengendalian Operasi untuk mendukung pemantauan dampak karhutla. Menurutnya, perubahan kualitas udara di Sepaku tidak terlalu signifikan dibandingkan kecamatan lainnya. Di wilayah tersebut kondisi udara masih relatif buruk meskipun pengukuran dilakukan pada waktu berbeda. Sementara itu di kecamatan lain, kualitas udara yang terpantau buruk pada pagi hari umumnya mengalami perbaikan pada siang atau sore hari. Perbedaan hasil pengukuran juga dapat dipengaruhi lokasi titik pemantauan dan waktu pengambilan data. Selain memantau kualitas udara, Dinas Kesehatan Penajam Pasir Utara juga mengupayakan dukungan masker dan vitamin bagi masyarakat serta petugas yang terlibat dalam penanganan kebakaran. Usulan bantuan masker dan kebutuhan lainnya telah diajukan kepada Kementerian Kesehatan. Di sisi lain, Dinas Kesehatan juga menyalurkan masker dan vitamin kepada satuan tugas di kecamatan sesuai permohonan yang diterima, termasuk untuk tenaga yang terlibat dalam penanganan karhutla.

Ya, baik, mendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, kita bergeser ke wilayah Kota Balikpapan terkait demo di kantor Wali Kota Balikpapan, di mana pemerintah kota terima aspirasi aliansi Balikpapan Bergerak bakal tindak lanjuti sesuai kewenangan. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim. Pendengar, pemerintah Kota Balikpapan menerima aspirasi yang kembali disampaikan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Balikpapan Bergerak pada Kamis 1 Oktober 2026 di Kota Balikpapan. Aspirasi tersebut disampaikan terkait sejumlah persoalan yang sebelumnya juga telah disampaikan kepada pemerintah Kota Balikpapan. Asisten Tata Pemerintahan 1 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Zulkifli mengatakan bahwa pemerintah Kota Balikpapan telah menerima seluruh masukan yang disampaikan oleh para mahasiswa. Menurutnya, permintaan mahasiswa untuk dibuatkan berita acara juga dipenuhi sebagai bentuk tindak lanjut atas penyampaian aspirasi tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban menerima masukan dari seluruh elemen masyarakat termasuk mahasiswa. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah instansi terkait juga memberikan penjelasan mengenai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Di antaranya adalah Pertamina Patraniaga terkait antrian dan ketersediaan BBM, kemudian PLN terkait keluhan masyarakat mengenai pemadaman listrik, serta Perumda Tirta Manuntung Balikpapan terkait kondisi krisis air yang masih dihadapi Kota Balikpapan. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga turut memberikan penjelasan terkait persoalan yang menjadi kewenangannya. Zulkifli mengatakan bahwa setiap masukan yang disampaikan akan diperhatikan dan ditindaklanjuti sesuai tugas serta kewenangan masing-masing instansi. Ia juga mempersilakan mahasiswa untuk terus melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut pemerintah. Di mana pemerintah Kota Balikpapan tetap terbuka terhadap aspirasi masyarakat sepanjang disampaikan sebagai bagian dari pengawasan dan perbaikan pelayanan publik.

0: Ya, baik Pak Dengar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari Kota Balikpapan bergeser ke wilayah Kabupaten Berau. Ya, terkait pemerintah Kabupaten Berau upayakan dukungan Kementerian Perhubungan perkuat transportasi publik hingga bis sekolah. Berita kami kutip dari media kutairaya.com. Pendengar, pemerintah Kabupaten Berau terus memperkuat upaya menghadirkan layanan transportasi publik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Salah satu langkah yang ditempuh yakni membuka peluang dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Pemerintah Kabupaten Berau menyiapkan pengajuan dukungan fasilitas transportasi mulai dari bis sekolah hingga pengembangan layanan Trans Berau. Bupati Berau Sri Juniarsi Mas mengatakan bahwa koordinasi dengan Kementerian Perhubungan akan dilakukan dalam waktu dekat. Pertemuan tersebut sekaligus menjadi langkah untuk menyampaikan kebutuhan transportasi Berau berdasarkan data yang telah disiapkan oleh Dinas Perhubungan. Menurutnya, penguatan transportasi publik memiliki manfaat yang lebih luas. Selain memudahkan mobilitas masyarakat antar kawasan, ketersediaan angkutan yang memadai juga dapat membantu membuka akses pendidikan bagi anak-anak yang selama ini menghadapi keterbatasan transportasi menuju sekolah. Karena itu, bis sekolah menjadi salah satu fasilitas yang turut diperjuangkan pemerintah Kabupaten Berau. Kehadiran layanan tersebut diharapkan dapat membantu pelajar memperoleh akses transportasi yang lebih mudah, aman, dan terjangkau. Tak hanya mengupayakan penambahan armada, pemerintah Kabupaten Berau juga melihat peluang pengembangan transportasi yang lebih ramah lingkungan. Salah satu opsi yang diharapkan dapat difasilitasi pemerintah pusat adalah penggunaan bis listrik. Sri Juniarsi menegaskan bahwa pengajuan kepada Kementerian Perhubungan tidak dilakukan tanpa persiapan. Dan langkah ini juga sekaligus menunjukkan strategi pemerintah Kabupaten Berau dalam mengembangkan pelayanan publik dengan memanfaatkan dukungan lintas pemerintahan. Dan pengembangan transportasi publik tersebut diharapkan dapat dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan serta kebutuhan daerah. Ya, berdengar demikian berita dari seputar wilayah Kabupaten Berau menutup berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Dan nantikan berita selanjutnya akan segera kami hadirkan dari Provinsi Kalimantan Utara. Namun selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
2: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa mbak?
3: Bapak tahu nggak yang bapak lakukan itu salah?
2: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
3: Lihat dong, bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
2: Masa?
3: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
2: Oh gitu ya mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
3: Nah gitu dong.
4: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Tim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Baik pendengar, untuk berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, ya, dari seputar wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Ya, baik pendengar, berita pertama kami hadirkan terkait Ombudsman RI Kalimantan Utara gelar sidak di lapas kelas 2A Tarakan. Berita kami kutip dari media rri.go.id, perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Utara menggelar inspeksi mendadak atau sidak di lapas kelas 2A Kota Tarakan untuk memastikan pelayanan publik berjalan adil dan merata bagi seluruh warga binaan. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Utara Maria Ulfah menegaskan bahwa sidak dilakukan untuk memantau pemenuhan hak dasar warga binaan mulai dari makanan hingga kesetaraan fasilitas. Maria mengapresiasi pembenahan fasilitas yang dilakukan pihak lapas dibanding kunjungannya 2 tahun lalu, khususnya perbaikan sirkulasi udara di blok wanita. Ya, meski mengakui keterbatasan anggaran, Maria menilai sarana lapas sudah memenuhi standar. Timnya juga mengedukasi warga binaan agar tidak ragu melapor ke Ombudsman jika hak pelayanan mereka tidak terpenuhi. Selain fasilitas, pengawasan juga menyasar dapur sehat lapas yang menerapkan siklus menu 10 hari berisi makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur, sambal, snack, dan juga buah. Dan melalui sidak ini, Ombudsman RI Kalimantan Utara berharap kualitas pelayanan publik dan pemenuhan hak warga binaan di lapas Tarakan terus terjaga tanpa diskriminasi.

0: Ya baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, Visioran Kalimantan Utara jadi sarana edukasi kesehatan dan pencegahan cedera. Berita kembali kami kutip dari media rri.co.id. Pendengar, Visioran Kaltara tidak hanya menjadi wadah bagi masyarakat untuk berolahraga, kan, tapi juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi mengenai kesehatan dan pencegahan cedera bagi pelari. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Fisioterapis Dunia sekaligus menjadi bagian dari Karnaval Fisioterapi Nusantara yang dilaksanakan secara nasional pada September hingga Desember 2026. Narasumber kegiatan Ade Fitriansyah mengatakan bahwa kegiatan Psioran Kaltara diarahkan agar olahraga tidak hanya menjadi tren, akan tapi juga diikuti dengan kesadaran terhadap kondisi dan fungsi tubuh. Menurutnya, salah satu kegiatan yang disiapkan adalah pemeriksaan atau screening kardiovaskular khususnya bagi peserta berusia di atas 40 tahun. Ya, pendengar, selain kegiatan lari, panitia juga menyiapkan seminar dan workshop mengenai penggunaan kinesiotop serta pengenalan resiko cedera pada atlet olahraga. Ade menyebut kegiatan tersebut juga menjadi wadah bagi pelari di Tarakan dan Kalimantan Utara seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap berbagai aktivitas olahraga. Untuk pelaksanaan Visioran Kaltara, panitia membatasi jumlah peserta sebanyak 500 orang. Dan melalui kegiatan tersebut, panitia berharap masyarakat yang aktif berolahraga dapat lebih memahami kondisi tubuh, termasuk mengetahui langkah yang perlu dilakukan ketika mengalami cedera atau penggunaan kesehatan saat berolahraga. Ya baik, pendengar di 99.4 FM, demikian berita tersebut sekaligus menutup jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Dengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. from Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Oh, yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Ku Tim FM, bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: manusia mengerahkan kemampuannya untuk mengumpulkan apa yang sanggup dia kumpulkan. Akan tetapi, ketika ajal telah datang dan ia harus dikuburkan, maka tidak ada yang mengantarkannya sampai ke kuburnya kecuali keluarganya, sebagian dari hartanya dan amal-amal salehnya. Keluarga yang dicintainya dan harta yang dia kumpulkan hanya mendampinginya sampai sebatas pemakaman. Setelah itu, keduanya kembali. Hanya amal salehnya lah yang akan setia mendampinginya di alam kubur hingga alam akhirat. Maka orang yang berakal hendaknya lebih memberi perhatian terhadap perkara yang akan senantiasa setia mendampinginya sampai ke alam akhirat, yaitu amal saleh. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Yatba'u al-mayyit thalatha: ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahid. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu."
0: Ada tiga hal yang mengantar mayit sampai ke kuburan, yaitu keluarga, harta, dan amalnya. Dua akan kembali, dan satu akan tetap bersamanya di kuburan. Dua hal yang kembali adalah keluarga dan hartanya, sedangkan satu hal yang tetap bersamanya adalah amalnya.

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik

0: bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
1: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
2: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
3: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
4: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan.

0: Aduh, duh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
2: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
2: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
2: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
2: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
3: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
4: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
5: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Dayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: tahu berapa mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
0: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
0: Kan nyamuk bisa terbang.
4: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
5: RPD Kutim FM.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan.
6: Hutan adalah aset.
5: Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
7: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan sekedar angka, tapi visi untuk menyelamatkan generasi ke depan dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Konsepnya tadi adalah dari sisi fiskal memang harus pro growth ya.
3: Target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi 6% di tahun 2027 dan 8% hingga 2029 bukan sekedar angka, tetapi merupakan visi Indonesia ke depan untuk menyelamatkan generasi muda yang ada sekarang dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di Bogor yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026. Menurut Yuda, Indonesia saat ini sedang dalam fase bonus demografi yang akan berakhir antara tahun 2035 hingga 2045. Jika Indonesia tidak berhasil naik kelas sebelum bonus demografi berakhir, maka Indonesia akan sulit menjadi negara dengan pendapatan tinggi.
4: Dari sisi ya, bonus demografi artinya kita punya potensi dari sisi SDM-nya, dari sisi people-nya, ya. Karena penduduknya masih muda, masih produktif. Kalau kita tunda, ataupun ya artinya kita tunggu gini-gini aja, gitu ya, gini-gini aja, kemudian di tahun 2035, 2040, atau 45, penduduk kita sudah menua, maka tidak ada harapan lagi kita bisa tumbuh tinggi. Artinya apa? Kita bisa tua sebelum kaya.
3: Sementara itu, ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan Indonesia harus bisa mencapai target keluar dari negara middle income trap dan menjadi negara berpenghasilan tinggi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada utang dalam membiayai pembangunannya.
2: Kan kita harus tumbuh tinggi, naik kelas, menjadi negara berpenghasilan tinggi agar ketergantungan utang kita juga berkurang kan. Kalau kita menjadi negara berpenghasilan tinggi, semestinya utang pun juga bisa kita kurangin ya. Artinya kan dengan kegiatan ekonomi dari masyarakatnya, dari investasi yang udah lebih maju semestinya, kita kan juga kebutuhan pembiayaan kita juga makin berkurang kan. Artinya belanjanya udah nggak yang mengarah lagi kepada tadi belanja-belanja apa namanya terkait bansos ataupun terkait dengan hal-hal yang prioritas terkait dengan pendidikan, kesehatan, karena kan sudah kita naik kelas. Makanya tadi konsepnya tadi adalah dari sisi fiskal memang harus pro growth ya.
3: Pemerintah berupaya memanfaatkan bonus demografi saat ini dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial, termasuk mendorong investasi yang dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas. Upaya itu diwujudkan dengan mengalokasikan anggaran APBN yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Dari Bogor, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Manajemen PT Virgo Karya Shipping akhirnya buka suara terkait proses hukum atas insiden KM Virgo Transport 8. Pihak perusahaan menyatakan akan kooperatif menjalani proses hukum serta memberikan pendampingan kepada sang nahkoda yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
5: Kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut menyampaikan.
6: PT Virgo Karya Shipping akhirnya buka suara terkait proses hukum yang menjerat nahkoda KM Virgo Transport 8 berinisial AY. Juru bicara perusahaan, Simpson Rihi, menegaskan pihak manajemen berkomitmen menjalani seluruh proses hukum secara kooperatif, serta memberikan pendampingan hukum kepada sang nahkoda. Ia menambahkan sebelum penetapan status tersangka oleh Direktorat Polisi Perairan Polairut Baharkam Polri, sebanyak 11 hingga 12 orang dari manajemen perusahaan dan ABK telah lebih dulu menjalani serangkaian pemeriksaan intensif.
5: Dan kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut, menyampaikan hal-hal apa yang bisa membantu untuk bisa menyelesaikan masalah ini, Pak. Seperti itu.
7: Kalau dari pihak perusahaan juga dipanggil atau?
5: Sudah, kami sudah dipanggil. Dari mulai ABK semua juga sudah dimintain keterangan, Bapak.
8: Artinya menyerahkan proses hukum sepenuhnya dengan kepolisian, ya, Pak?
5: Iya, betul.
6: Saat ini nakhoda berinisial AY telah ditahan di rutan Polda Kalimantan Selatan. Penanganan kasus yang semula ditangani oleh Polda Kalsel ini kini resmi dilimpahkan kepada Mabes Polri, sebagaimana dikonfirmasi Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Nur Hamid.
9: Tim yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolda dari kemarin sudah melaksanakan kegiatan, baik proses penyelidikan, penyidikan dan sebagainya. Tetapi untuk prosesnya dari Polda Kalimantan Selatan akan dilimpahkan ke Mabes Polri. Mungkin nanti itu teknis dan detailnya mungkin nanti dari Mabes Polri. Itu ya, masih ya.
6: Atas dugaan kelalaian dalam pelayaran, tersangka AY dijerat pasal 302 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, serta pasal 474 ayat 3 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Musim kemarau sudah berlangsung kurang lebih 2 bulan. Untuk itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Tengah, Khairil Anwar, mengajak umat Islam kembali menggelar sholat minta hujan sebagai upaya batiniah memohon ampunan atas kesalahan yang diperbuat. Edis Rosso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
10: Melaksanakan sholat istisqo itu harus berbagai cara, makanya saya katakan ada cara lahir, ada cara batin.
11: Ketua Majelis Ulama Indonesia mengajak umat Islam untuk menggelar sholat istisqo atau minta hujan sebagai salah satu ikhtiar menghadapi kondisi kekeringan dan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menurutnya upaya penanganan tidak hanya dilakukan secara lahiriah, tetapi juga melalui pendekatan keagamaan. Ia mengatakan selain berbagai upaya teknis untuk mendatangkan hujan, umat Islam dapat memperbanyak doa dan istighfar minta ampun kepada Allah. Salah satunya dengan melaksanakan sholat istisqo sebagai bentuk permohonan agar hujan segera turun, karena berbagai ikhtiar perlu dilakukan secara bersamaan, baik melalui cara lahir maupun batin.
10: Awan-awan yang sudah tersedia tinggal ditaburkan garam kan?
11: Iya.
10: Tapi juga harus ada ilmu agama. Ilmu agama itu lewat pendekatan langit tadi, kita baca doa, kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita juga melaksanakan sholat istisqo itu harus berbagai cara. Makanya saya katakan ada cara lahir, ada cara batin. Cara lahir itu nanti membuat hujan buatan, tapi hujan buatan itu pun harus ada awan-awannya.
11: Ia menilai pendekatan keagamaan tersebut penting dilakukan di tengah kondisi karhutla dan mengakibatkan munculnya kabut asap. Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah PW Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila Kalimantan Tengah, Muhammad Endriko Hamlizar Tulis, mengecam keras oknum pembakar lahan secara sengaja untuk kepentingan perkebunan karena telah merugikan semua masyarakat, terlebih masyarakat adat yang memiliki kebiasaan ladang berpindah ikut terseret.
12: Kondisi karhutla sekarang sebenarnya terutama bagi mereka-mereka yang mungkin di luar sana ya, masyarakat yang membakar lahan ataupun korporasi-korporasi yang membakar lahan. Yeah. Nah, ini harus saya perjelas juga supaya tidak salah abu-abu daripada stigma di masyarakat. Maksudnya masyarakat yang membakar lahan adalah masyarakat yang mungkin membuka lahan berlebih untuk dijadikan perkebunan. Jadi bukan masyarakat adat ya. Jadi di luar sana sebenarnya kalau kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila, sebenarnya karhutla ini tidak akan pernah terjadi. Oh. Kenapa? Sesuai dengan sila persila, yaitu yang sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana perintah Tuhan, apapun agamamu, tidak ada perintah Tuhan atau perintah agama merusak, yang mengajarkan gitu kita ya, merusak. Betul, ya. Atau membakar alam.
11: Ya.
12: Tapi justru malah perintah agama, perintah Tuhan itu adalah menjaga. Artinya kalau kita sebenarnya mengamalkan prinsip-prinsip atau nilai-nilai Pancasila, mengimplementasikannya, ya kita bersama-sama menjaga alam ini.
11: Ia menambahkan pencegahan karhutla membutuhkan kesadaran bersama dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, salah satunya sila pertama, termasuk menjaga lingkungan dan kepentingan masyarakat. Karena itu, selain penanganan teknis, ia mengajak seluruh umat untuk meningkatkan kepedulian serta memperkuat ikhtiar spiritual melalui doa dan sholat istisqo. Edi Suroso melaporkan.
1: Musik. Jelang International Day for Disaster Reduction, pada tanggal 13 Oktober, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali mengadakan kegiatan tahunan, Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana atau PRB. Tahun ini, Banten dipilih menjadi provinsi pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
13: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar kick-off peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana atau PRB 2026 secara daring di Jakarta, Kamis 1 Oktober 2026. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana kali ini memasuki tahun ke-14 dan dipusatkan di Provinsi Banten. Menurutnya, wilayah tersebut dipilih karena memiliki spektrum ancaman bencana yang lengkap untuk dijadikan pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia. Mengusung tema dari Selat Sunda untuk Indonesia, Suwindu belajar untuk kesiapsiagaan yang lebih baik. Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana juga mengangkat slogan Nariksa Bumi Nusantara.
14: Kita akan menerapkan slogan Nariksa Bumi Nusantara yang berarti tidak hanya sekedar menjaga, tetapi juga mencakup tindakan memelihara, merawat, dan sikap waspada atau hati-hati agar pengalaman dari Provinsi Banten bisa menjadi pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia.
13: Menanggapi hal itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Komarudin, menjelaskan Banten memiliki potensi bencana yang kompleks, mulai dari vulkanologi, tsunami, gempa bumi, hingga risiko non-alam seperti kawasan industri strategis dan nuklir. Meski demikian, di balik berbagai tantangan tersebut, pemerintah daerah berhasil menekan indeks risiko bencana hingga 28% dalam 3 tahun terakhir.
15: Jadi dari sisi hasil atau yang telah kita capai sampai dengan hari ini adalah indeks risiko bencana di Provinsi Banten berkurang 50, kurang lebih 50 poin ya, dan itu setara dengan 28% ya. Nah, ini tentu menunjukkan bahwa upaya-upaya kita bersama antara pemerintah daerah baik Pemprov Banten maupun Kabupaten Kota termasuk juga masyarakat, dunia usaha ya, dan juga mungkin di media dan lain sebagainya, itu membuahkan hasil.
13: Badan Nasional Penanggulangan Bencana turut mengajak seluruh kementerian, lembaga, organisasi, perangkat daerah, LSM, dan masyarakat untuk berkontribusi langsung pada peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana. Puncak peringatan akan diselenggarakan pada tanggal 13 hingga 15 Oktober 2026 di Kota Serang, Provinsi Banten. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka peringatan Hari Batik Nasional sekaligus rangkaian hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta, lebih dari 1.000 orang akan membatik di sepanjang kawasan Malioboro pada perhelatan Simfoni 1001 Batik. Informasi selengkapnya bersama Rosian Anwar dari RRI Yogyakarta.
16: Program utama, salah satu program utama dari Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta di bawah bidang pemberdayaan perempuan, salah satu programnya adalah membuat batik, membatik secara massal bersama.
17: Kawasan Malioboro akan ditutup selama kurang lebih 3 jam pada Sabtu 3 Oktober 2026 untuk kegiatan Simfoni 1001 Batik atau acara membatik massal yang dilakukan di sepanjang Jalan Malioboro. Wakil Ketua Koordinator 2 Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta, Gunarta Adi Brata, yang sekaligus menjadi Ketua Dewan Pengarah Simfoni 1001 Batik, menuturkan kegiatan tersebut digelar dalam rangka memeriahkan Hari Batik Nasional dan sekaligus hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta.
16: Pesertanya sudah melebihi dari kuota, mestinya 1001, ini ternyata sudah 1060 sekarang lebih. Ya, harapan kami karena ini menjadi bagian dari memperingati Hari Batik Nasional, kemudian memperingati HUT Kota Jogja yang ke-270, maka kita berkolaborasi. Jadi penyelenggaraan ini didukung oleh Kementerian Kebudayaan, Pemerintah Provinsi DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta, Dikranas, DIY, sama Balai Kerajinan Batik.
17: Gunarta Adi Brata menyatakan, event Simfoni 1001 Batik, selain mengukuhkan Yogyakarta sebagai kota batik dunia, juga akan menjadi magnet untuk meningkatkan kunjungan wisata ke Kota Yogyakarta.
16: Ya, targetnya memang salah satunya adalah target wisata kunjungan, kemudian membranding Kota Jogja kan, mempertahankan Kota Jogja sebagai kota badai dunia.
17: Sementara itu, Indah Rahayu Muniarti selaku Ketua Panitia Simfoni 1001 Batik menegaskan, acara tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum. Publik yang hendak membatik juga tidak perlu takut apabila tak memiliki kemahiran dalam membatik.
18: Enggak harus bisa membatik gitu loh. Jadi memang masyarakat tapi di atas 12 tahun. Ya, jadi kalau belum umur nanti tidak bisa gitu.
19: Untuk membatiknya lalu hasilnya mau diapakan?
18: Dibawa pulang. Hasilnya dipek sendiri.
17: Hingga saat ini panitia telah mencatat pendaftaran lebih dari 1.050 peserta untuk kegiatan Simfoni 1001 Batik. Acara yang digagas oleh Kementerian Kebudayaan, Kadin, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemkot Yogyakarta, Dekranasda Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Balai Kerajinan Batik ini akan menghadirkan keseruan membatik di ikon nomor 1 di Yogyakarta, yaitu kawasan Malioboro.
1: Melalui gerakan Rise and Speak, berani bicara selamatkan sesama, Polri mendorong masyarakat untuk berani melaporkan kekerasan dan memperkuat sinergi dalam melindungi korban. Laporan selengkapnya disampaikan Luki Setiawan dari RRI Semarang.
20: Berani bicara, selamatkan sesama, jangan lagi takut untuk melapor. Kemudian yang kedua,
21: upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan serta tindak pidana perdagangan orang atau TPPO membutuhkan keterlibatan dari banyak pihak. Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Dirtipit PPA PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Asisah mengatakan penanganan kekerasan dan TPPO tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, diperlukan pendekatan terpadu yang mencakup pencegahan, perlindungan, pemulihan korban hingga partisipasi aktif masyarakat. Hal itu disampaikan Nurul dalam dialog publik wilayah hukum Polda Jawa Tengah bertema sinergi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan serta pemberantasan perdagangan orang melalui penguatan kerjasama lintas sektor. Brigjen Pol Nurul menyebut masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam mendeteksi kekerasan dan TPPO sejak dini. Atas dasar itu, Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO menginisiasi gerakan Rise and Speak yang diwujudkan melalui diskusi, layanan konsultasi, pelaporan kepada polisi wanita atau polwan, talk show, deklarasi, serta kampanye melalui media digital.
20: Sekarang kan sudah ada Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama, kita tidak lagi sendiri, tetapi kita ada kepolisian, kemudian ada lembaga masyarakat berbasis komunitas yang juga bisa menerima laporan dan wajib dalam waktu 3x24 jam itu dilaporkan kepada kami. Khususnya Jawa Tengah juga sudah mempunyai Safe House 110 yang mana siapapun yang ingin melaporkan, ingin curhat bisa ke situ. Seperti itu, dan nanti tentu akan dikonsultasikan, dikomunikasikan kepada kepolisian terdekat.
21: Sementara itu Kapolda Jawa Tengah diwakili Direktur Reserse PPA PPO Polda Jawa Tengah Kompes Pol Nunuk Setiawati menyebut ancaman kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan semakin kompleks. Kekerasan kini tidak hanya terjadi secara fisik tetapi melalui ruang digital, eksploitasi ekonomi, kekerasan seksual, perundungan hingga praktik perekrutan yang menjerat korban TPPO. Kerentanan pekerja migran Indonesia juga menjadi perhatian dalam upaya pencegahan TPPO di Jawa Tengah. Sepanjang tahun 2025 tercatat 118 kasus pekerja migran Indonesia PMI bermasalah, termasuk 19 kasus yang berkaitan dengan TPPO.
22: Kekerasan terhadap anak 469, kekerasan terhadap perempuan 313, kemudian TPPO ada 14. Ini periode 1 Januari sampai dengan 25 September 2025.
21: Kalau daerah atau main kota yang berani banyak melaporkan kasus-kasus
22: rata. Semua kasus ini rata di setiap kabupaten kota. Jadi seperti KS, semua kabupaten kota pasti ada. Tertinggi masih kekerasan seksual.
21: Oh, kekerasan seksual.
22: Iya. Kalau tertinggi laporannya di Polrestabes Semarang.
21: Kombes Pol Nunuk juga mengajak masyarakat tidak takut melapor apabila mengalami atau mengetahui dugaan kekerasan maupun TPPO. Informasi yang disampaikan masyarakat dapat membantu kepolisian melakukan penanganan lebih cepat sekaligus mencegah bertambahnya korban. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sidarat Bali atau Poltrada. Kristina kemudian melihat program pendidikan dan pelatihan manajemen logistik di Poltrada Bali sebagai bagian dari upaya mengembangkan kompetensi PMI untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di luar negeri. Menurutnya, program pelatihan yang telah tersedia dapat disesuaikan dengan permintaan pasar global, termasuk kemungkinan pengembangan pelatihan dengan durasi lebih singkat. Penyesuaian itu, katanya, perlu memperhatikan kebutuhan industri dan pasar kerja di negara tujuan, agar kompetensi yang dimiliki calon PMI sesuai dengan permintaan pengguna tenaga kerja. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih John Herdman menyebut 2 gol timnas Indonesia yang tercipta dalam 37 detik akhir pertandingan hadir berkat skema yang telah dilatih bersama oleh para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Bagor! Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9, Michel Bagor!
2: Pelatih John Herdman menyebut, 2 gol timnas Indonesia yang tercipta dalam 37 detik akhir pertandingan bukanlah sebuah kebetulan. Dalam konferensi pers usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta tadi malam, Herdman menuturkan hasil tersebut datang berkat skema yang telah dilatih oleh para pemain sebelumnya. Karenanya pelatih kelahiran konsep Inggris itu menyatakan rasa bangganya kepada seluruh pemain. Ia menyebut, para pemain mampu merespon kondisi kritikal dengan eksekusi yang terorganisir.
3: Saya pikir itu adalah momen yang sulit bagi kami, tetapi melihat bagaimana para pemain ini merespon sungguh luar biasa. Kemarin saat latihan, saya bertanya kepada mereka berapa gol yang bisa kita cetak dalam 30 detik. Mereka menjawab 3. Saya bilang tidak mungkin ada 3 gol dalam 37 detik. Maksud saya mereka percaya dengan kemampuan mereka. Dan apakah wasit membuat keputusan yang keliru? Semua orang bisa membuat kesalahan. Namun Anda memiliki sekelompok pria yang tetap berkomitmen pada negara mereka. Ini 2 pertandingan berturut-turut. Mereka berjuang mati-matian di lapangan untuk negara ini. Saya bangga, sangat bangga.
2: Sementara itu penyerang skuad Garuda Michel Ribeker menyebut ketenangan mental membantunya tampil gemilang di laga kontra Bangladesh tadi malam. Sempat tidak mencetak gol di 2 pertandingan awal grup, Michel menyatakan yang terpenting adalah momen yang mampu ia ciptakan untuk kemenangan tim.
3: Tentu saja sebagai penyerang Anda ingin fokus mencetak gol, tetapi yang paling penting adalah tim meraih kemenangan. Di laga melawan Singapura saya tidak mencetak gol, tetapi saya menjalankan peran saya untuk menciptakan penalti, memberi umpan, dan lainnya. Anda harus menghadapi harapan banyak orang, tetapi Anda harus tetap menikmatinya. Jalani momen saat ini, mengabaikan apa yang dikatakan orang lain, dan percaya diri bahwa Anda bisa melakukannya. Nikmati saja dan terus melangkah.
2: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup A dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final Indonesia akan menghadapi juara grup B di mana saat ini Thailand memuncaki klasemen sementara grup B. Dari Jakarta, Mirabdul Digeloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selepas ini kami masih akan terus menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, selamat siang.

0: Pernah kepikiran nggak kenapa tanggal 1 Oktober di...
1: Terima kasih telah Anda simak siaran Warta Berita bersama Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta.

0: Yeah.
1: Tahu berapa, Mas?
2: 4.000 aja.
3: Siapa yang sakit?
4: Mas Fajar.
3: Sakit apa?
4: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
3: Apa itu 3M?
4: Menguras, menutup, dan mengubur.
3: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
2: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
3: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
2: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
3: Kan nyamuk bisa terbang.
5: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
6: RPD Kutim FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Timor.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

keutamaan silaturrahim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah." Yang artinya, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi, waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.

0: Ingat.
1: Aduh, duh. Ada apa sih, Bu Ne?
0: Itu tuh, coba dilihat.
1: Mana sih, Bu?
0: Itu loh, Pak.
1: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
0: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
1: Oh, gitu.
0: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
1: Oh, iya ya, Bu.
0: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
1: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
0: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM. Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
3: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
4: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
5: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
6: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
7: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Dari mana nih?
8: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
7: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh, Lin.
8: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
7: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
8: Apa tuh?
7: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
8: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
7: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
9: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
10: Tahu berapa, Mas?
11: 4.000 aja.
12: Siapa yang sakit?
13: Mas Fajar.
12: Sakit apa?
13: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
12: Apa itu 3M?
13: Menguras, menutup, dan mengubur.
12: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
11: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
12: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
11: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
12: Kan nyamuk bisa terbang.
14: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
9: RPD Kutim FM.
15: Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
16: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
15: Loh, emangnya kenapa?
16: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
15: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
16: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
15: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
9: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
16: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
9: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.